0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Jack it up. Teman Pro 2, wow, untuk kamu yang memang dimudahkan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu dengan AI nih, Teman Pro 2. Jadi kalau kamu misalnya berkarya melalui AI, sekarang bikin lagu, bikin apapun itu melalui AI, itu emang udah luar biasa banget sih ya Teman Pro 2. Nah, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI ini tanpa kontribusi kreativitas manusia tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta ya. Jadi AI masih bisa digunakan sebagai alat bantu dalam proses berkarya selama terdapat peran manusia dalam menghasilkan karya tersebut, di mana ketentuan ini menjadi perhatian seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi AI dalam industri kreatif. Jadi memang nanti pemerintah berencana mengatur batasan perlindungan hak cipta untuk karya berbasis AI dalam RUU Hak Cipta yang tengah disiapkan. Jadi ini bisa dibilang pembaruan regulasi ya, yang bertujuan untuk menyesuaikan nih ketentuan hukum dengan perkembangan teknologi, sekaligus memberikan kepastian mengenai perlindungan karya kreatif. Dan melalui aturan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan AI dan juga perlindungan hak pencipta, sehingga kontribusi kreativitas manusia tetap menjadi aspek penting dalam ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Gitu ya. Karena kalau 100% dari AI, aduh itu kayaknya kurang banget gitu. Bahkan AI pun tidak sesempurna itu, Teman Pro 2. Jadi harus tetap ada cross-check dari kita nih, yang harus mengendalikan AI, bukan sebaliknya.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Oke, teman berdua, balik lagi. Dini masih nemenin kamu untuk edisi pagi hari ini ya. Wow, ada sederet film terbaik yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2026. Yeay. Jadi sudah resmi diumumkan ya, ada film Ghost in the Shell memimpin dengan raihan 12 nominasi, termasuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario asli terbaik untuk Joko Anwar. Posisi berikutnya ditempati Nawila dengan 10 nominasi, disusul Para Perasuk dengan 9 nominasi. Sementara itu Semua Akan Baik-Baik Saja, Monster Pabrik Rambut, dan Operasi Pesta Copet masing-masing memperoleh 7 nominasi. Wah, tahun ini FFI menghimpun 531 karya loh dari berbagai kategori perfilman Indonesia dengan proses penilaian yang melibatkan 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan dari 13 organisasi profesi perfilman. Jadi ajang tahun ini mencakup 23 kategori serta 4 penghargaan khusus termasuk film terlaris dan pilihan penonton. Namun, kategori film animasi panjang terbaik tidak diumumkan karena hanya ada satu film yang didaftarkan. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI dijadwalkan berlangsung bulan depan pada bulan November nanti. Kita akan segera tahu siapa yang berhak membawa pulang Piala Citra tahun ini.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.

Produa. Yang lagi di jalan aja, hati-hati di jalan. Dan pastikan teman Produa juga membawa surat-surat kendaraannya, karena ini udah mau menjelang akhir tahun. Jangan sampai kelewat ya teman Produa untuk mengecek atau mengurus surat-surat kendaraan kamu dan surat legalnya kamu berkendara juga. Karena mungkin tahun ini baru 17 tahun, jadi baru menerima SIM. Nah, yaudah deh, semoga aja teman Produa semuanya tetap semangat ya untuk edisi hari ini, tetap happy juga. Dan pastinya untuk kamu yang sekarang lagi di jalan, ya sekali lagi semoga bisa cepat sampai tujuan, selamat sampai tujuan ya, terutama untuk teman Produa nih yang pastinya

mau keluar daerah misalnya kayak gitu. Sempat tersendat kemarin karena ada event besar ya, MotoGP di Lombok, dan mungkin penerbangan kamu enggak dapet misalnya. Ya udah deh, sekarang deh yang sudah reschedule. Iya, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus. Dini masih bakalan nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti di Sepada.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Terbaik kamu.
2: Produ FM Mataram.

0: jack it up.
1: Well, teman Pro 2, kalau ada yang sekarang lagi bingung banget gitu ya, kenapa ya baru aja jam, mau ke jam 9 tapi udah ngantuk banget gitu. Nah loh, kali-kali aja nih teman Pro 2 ya, kayaknya kamu emang kurang minum mungkin, jadi kurang fokus, terus juga kurang tidur. Nah ini nih yang bikin kurang tidur, kurang istirahat ya, semalam mungkin agak begadang karena mengerjakan tugas-tugas. Tapi ada yang baru abis begadang nih ya, kenapa? Karena abis katanya bikin lagu. Nah jadi ada Olivia Rodrigo and Chapel Roan yang kolaborasi remix lagu Expectations ya. Hingga pastinya Pandi sebut Aksara Jawa sekarang bisa menjadi nama domain internet. Ini adalah beberapa informasi-informasi serunya ya di minggu ini. Jadi Olivia Rodrigo ini kolaborasi lagi gitu dengan lagu Expectation dan juga video musiknya. Keren banget nih teman Pro 2 ya. Terus juga pastinya Kemkomdigi yang menggandeng jurnalis perkuat literasi AI dan keamanan digital. Dan Pandi menyebut Aksara Jawa sekarang bisa menjadi nama domain internet. Pandi itu adalah pengelola nama domain internet Indonesia. Jadi Aksara Jawa bisa digunakan sebagai nama domain menyusul penetapan Aksara dalam Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Keren banget, Aksara Jawa sekarang mendunia berarti ya, walaupun masih di dunia internet.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Okay, teman Pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan pastikan teman Pro 2 untuk selalu semangat ya, teman Pro 2. Yang sekarang lagi semangatnya, wow, sebenarnya sih mungkin lebih ke banyak hal nih yang benar-benar pengen banget untuk kamu lakukan. Tapi apa daya ya, lagi gak enak badan, waduh, lagi sakit ya. Buat Inta yang lagi sakit aja, selamat pagi Inta yang katanya pengen minta lagu aja Kak Dini. Oke, bentar lagi kamu bisa minta lagu di jam 10 ya sampai jam 12 siang. Oke, di Pro 2 Hitlist tepatnya. Nah, kita masih di Sepada dan Sepada untuk edisi hari ini ya. Setiap hari Kamis itu adalah Sepada Astacita. Bakalan ada bahasan tentang anti narkoba, judi online dan juga korupsi, teman Pro 2 ya. Gimana caranya supaya kita terus bisa menghilangkan, untuk terus bersuara maksudnya ya, untuk menghilangkan ini adalah hal-hal yang harus kita jauhi sih, yang namanya narkoba, judi online dan juga korupsi apalagi. Nah, sebentar lagi Dini akan bahas seperti apa, pastikan kamu stay tune aja.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman Pro 2, kita lagi di Spada Stacita ya, untuk pencegahan narkoba, judi online, dan juga korupsi. Nah, upaya BNN pastinya dalam mendorong pelanggaran total penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape ini terus berlanjut melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Teman Pro 2. Jadi, pastinya bagaimana upaya menyelaraskan peran dari kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan tata kelola peredaran vape ini gitu ya. Jadi bahaya vape dalam perspektif kerugian negara dan masyarakat yang memang menyoroti perkembangan modus peredaran narkotika melalui rokok elektronik nih, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Lebih ke situ sih Teman Pro 2 ya. Jadi bahaya vape ini seperti apa gitu, itu benar-benar harus dilihat banget gitu. Jadi untuk yang selama ini bisa dilihat bahwa vape ini kan adalah salah satu yang bisa dibilang salah satu cara untuk apa ya, merokok lah gitu Teman Pro 2 ya, melalui elektronik. Tetapi ternyata nih Teman Pro 2, justru ini disalahgunakan gitu. Nah inilah yang menjadi sorotan banget, dimana pastinya hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menunjukkan peningkatan jumlah sampel vape yang terdeteksi mengandung narkotika. Pada tahun 2025 aja tercatat 98 sampel, sedangkan pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 298 sampel atau naik sekitar 204%. Dan temuan ini menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap perkembangan modus penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektronik.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Teman Pro 2, peredaran narkotika melalui rokok elektronik atau vape merupakan ancaman baru yang serius nih, karena memanfaatkan tren gaya hidup modern untuk menyamarkan zat adiktif berbahaya. Nah, modus ini nggak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara ya. Jadi, perkembangan modus peredaran narkotika via vape ini tentunya sangat-sangat meresahkan dan menyedihkan sih menurut Dini ya. Karena para sindikat narkoba ini terus berinovasi gitu loh untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum dengan beberapa cara. Yang pertama, liquid vape narkotika atau dari cairan ya, penggunaan cairan rokok elektronik yang telah dicampur dengan narkotika cair seperti ganja sintetis ya, sabu cair dan hingga MDMA. Nah, cairan ini sekilas terlihat dan berbau dan terasa seperti liquid rasa buah atau mint biasa. Dan vape sekali pakai atau disposable pods ini, yang menjual perangkat pod ini sekali pakai ini yang sudah diisi atau isi ulang ilegal dengan zat narkotika, sehingga praktis dan ini akan susah untuk dicurigai oleh orang tua maupun guru gitu. Aduh, ini serem banget ya. Dan pastinya ada juga yang memanfaatkan media sosial atau marketplace ya teman Pro 2, dan jaringan kurir ojek online untuk transaksi, sehingga peredarannya sangat cepat dan terselubung. Check it up. Nah, dampaknya pastinya untuk anak muda dan remaja seperti kamu, karena memang vape itu kan sangat populer ya, dan modus ini menjebak generasi muda yang awalnya itu hanya ingin mencoba tren vape biasa hingga akhirnya mengalami kecanduan narkotika tanpa disadari, dan akan menyebabkan kerusakan dan kesehatan kronis karena campuran zat kimia vape standar aja itu udah beresiko untuk menyebabkan kerusakan paru-paru. Nah, ketika ditambahkan narkotika, dampaknya berlipat ganda, mulai dari gangguan mental, psikosis, kerusakan saraf pusat, hingga overdosis fatal. Selain itu juga dampaknya kerentanan sosial, yaitu ketergantungan obat yang memicu penurunan produktivitas generasi muda, kemudian hancurnya keharmonisan dengan keluarga dan sahabat, serta bisa memicu tindakan kriminalitas jalanan demi memenuhi kecanduan. Nah, makanya nih teman Pro 2, jangan sampai ya teman Pro 2, pastinya coba-coba, jangan dicoba-coba sedikit pun, karena bagaimanapun juga yang namanya narkotika itu bukan untuk dicoba-coba teman Pro 2, tapi benar-benar untuk dihindari.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

0: Oke, teman Pro 2. Wow, enggak berasa banget ya waktu dini. Mesti udahan dulu nih ke pukul 10 pagi. Thank you banget untuk teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Pastikan untuk stay tune terus karena pastinya Pro 2 bakalan hadir untuk terus menemani kamu ya. Dini yang bertugas untuk edisi hari ini pastinya bakalan ngasih kamu single terakhir dulu. Terus selain itu juga pastinya teman Pro 2 nanti bakalan ditemenin sama Dio ya pastinya di gelaran-gelaran berikutnya. Ini yang bertugas pamit, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia dengan Info Pro 2 untuk kamu di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kamu bersama Dio Mukti dan kita langsung saja ke informasi yang pertama. SMKN 3 Mataram terus memperkuat pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri DUDI melalui program Link and Match. Pada Rabu 14 Oktober 2026, Kepala SMK 3 Mataram bersama tim melaksanakan kunjungan kerja ke 3 mitra industri perhotelan di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU, sekaligus memantau secara langsung perkembangan kompetensi dan kinerja siswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan. 3 hotel yang menjadi tujuan kunjungan adalah Free Resort Gili Trawangan, Lumi Hotel, dan Villa Ombak Resort. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan sumber daya manusia Human Resource Department HRD dari masing-masing hotel menyampaikan apresiasi terhadap sikap kedisiplinan, tanggung jawab, serta keterampilan teknis siswa SMKN 3 Mataram selama menjalani PKL. Di Free Resort Gili Trawangan, tim SMKN 3 Mataram diterima oleh Lena selaku HRD yang mengapresiasi kedisiplinan, etika, dan kemampuan adaptasi siswa dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja perhotelan. Menurut Lena, siswa SMKN 3 Mataram menunjukkan sikap santun, ketepatan waktu, dan inisiatif yang baik. Dari sisi teknis, siswa juga dinilai memiliki pemahaman dasar kelistrikan dan sistem energi terbarukan. Informasi kedua, suasana berbeda terasa di berbagai kantor pemerintahan dan sekolah Senusa Tenggara Barat pada Kamis pagi 15 Oktober 2026. Hari ini menjadi pembuka rangkaian menuju peringatan Hari Kebudayaan 2026. Lewat ajakan mengenakan pakaian adat harian dan busana tradisional khas daerah di lingkungan kerja maupun sekolah masing-masing. Dilansir dari Siaran Pers, Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, ajakan ini tertuang dalam surat imbauan Gubernur NTB tertanggal 13 Oktober 2026 yang ditujukan kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, serta satuan pendidikan di seluruh NTB. ASN diimbau mengenakan pakaian adat mulai jam pukul 7.30 WITA dengan catatan penggunaan tetap sederhana, pantas, dan memperhatikan norma kepatuhan, keselamatan, serta kebutuhan pelayanan publik. Gerakan ini tidak berhenti pada urusan busana semata. Setiap instansi turut diajak menggelar kegiatan edukasi dan apresiasi budaya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Mulai dari dialog kebudayaan, pameran karya, pertunjukan seni, pengenalan bahasa daerah, permainan rakyat, olahraga tradisional, hingga kunjungan ke museum atau situs budaya. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, teman Pro 2. Dio Mukti menemani kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Ada Pro 2 Hitlist yang akan hadir sampai di jam 12 siang nanti. So, kamu bisa langsung WhatsApp kita sekarang juga di 0819-02-507-5000.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Hitlist.
1: Oke teman Prodo, welcome Prodo Hitlist buat kamu di siang hari ini bareng Dio Mukti yang menemani kamu di Prodo Hitlist sampai jam 12 siang nanti ya. Yuk langsung aja kamu WhatsApp di nomor WhatsApp kita 0819020570 ya. WhatsApp situ lagu yang memang pengen kamu denger ya. Itu nomor WhatsApp Prodo 2, bukan nomor WhatsApp aku pribadi ya. Kali aku mau sebarin nomor WhatsApp pribadi ntar kamu minta traktir. Ntar kamu tiba-tiba nanya, mas aku kirimin ini ya ke rumahnya. Bah, maaf ya, aku bukan laki-laki gampangan. 0819020570, terserah deh apa yang mau kamu request ya. Kamu mau request lagu tentang uang, gak ada karena udah masuk pertengahan bulan ya. Makanya awal bulan tuh jangan hedon guys ya, jangan hedon teman Pro 2 ya. Berasa jadi orang kaya kan kamu yang kemarin ya teman Pro 2 waktu awal bulan ya, duitnya banyak. Ih, padahal gaji itu fana, cicilan yang nyata ya teman Pro 2 ya. Oke, kita buka dengan beberapa lagu yang aku siapin buat kamu di siang hari ini teman Pro 2. Kita buka dulu dengan Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

104.5 FM Roda Teman Terbaik kamu ada Caleb G dengan Gerilya Cinta. Ya, ibaratnya kamu mirip-mirip sama Jenderal Sudirman ya, yang perangnya gerilya. Cuma bedanya kamu pakai cinta nih ya. Udahlah, udah gak diterima, usaha-usaha keras-keras ya. Cari yang pasti-pasti aja gitu ya. Kerja, cari duit, banyakin duit, ntar pada nempel sendiri ya, pada nyari semuanya. Karena ya semuanya akan melihat kita kalau kita ada duit. Sobat teman teman Pro 2 ya. Langsung aja kalau misalnya mau request ya di nomor WhatsApp kita di 0819020570 ya. Di sini udah ada nih yang aku siapin buat kamu teman Pro 2 ya. Ada Gitaf dengan mungkin di depan Burem ya. Ya Allah, kasihan banget ya. Kayak berasa gak punya masa depan ya. Padahal ada, cuma kamu aja yang gak bisa ngelihat dengan baik ya. Anyway, teman Pro 2 ya, kita turut berduka dengan kejadian asap yang melanda Indonesia ya. Jadi ada beberapa postingan ini yang aku lihat di sini ya. Kayak misalnya di Palangkaraya itu ya, itu warnanya bisa sampai

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Oke, teman Pro 2 itu buat kamu di siang hari ini. Yuk langsung aja kamu ketik lagu requestan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh enggak? Ih, boleh. Enggak usah pakai izin ya, karena ini udah jamnya request ya. Kamu tinggal ketik aja lagu requestan kamu. Lara Purnamasari. Kamu ketik aja lagu requestan kamu, mau kamu diputerin apa ya. Nanti langsung aku hajar aja untuk lagu requestan kamu. Diketik ya sekarang Lara. Terima kasih, semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Sama-sama. Makasih juga buat kamu ya, walaupun kamu teksnya copy paste ya. Template banget itu ya. Di roasting sama penyiar di atas ya. Lara silakan di ini deh, diketik untuk lagu requestannya ya. Kita udah berjalan di 46 menit lepas dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih panjang waktu kita. Tetap masih panjang, masih banyak ya waktu kita ya. Kan waktu kita di Pro 2 Headless kan 2 jam teman Pro 2. Jadi masih ada sejam lebih lah kebersamaan kita di siang hari. Langsung aja di 0819 02057000.

to call it mine. What a waste of time.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kamera rolling action!
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak! Di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Cut.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Cut.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Cut, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: untukmu.
1: Oke, dari Doremi dengan Ada Untukmu. Ya, ini ada yang mau request lagunya David Archuleta. Cuma sayang dapet lagunya David Archuleta gak ada, kita gak bisa putar lagu itu. Terus lagunya Chris Allen juga dengan Heartless juga gak ada ya. Tapi yaudah, aku mau ucapin selamat menikmati aktivitas kamu di siang hari ini. Katanya gini, cuma mau bilang pastikan data diri dan semua data sesuai sama yang di akte kelahiran. Jadi pas ngurus administrasi ke depannya gak pusing. Aku pusing banget nih kak, nama aku di KTP, di akte dan ijazah beda. Jadi pusing banget, harus keperluan administrasi identitas lainnya. Antara mau nangis sama mau ketawa katanya. Kenapa? Tempat bedanya di mana? Makanya kalau misalnya pakai nama ijazah, jangan pakai nama di Facebook gitu ya. Wati selalu cinta padamu gitu kan, gak mungkin gitu kan, beda lah itu namanya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
2: ngapain?

dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat hompimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Oke teman pro 2, kita di jam 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang request lagu Sabria Leonor dengan Selesai ya. Oke, lagunya udah aku masukin nih, tapi tenang aja, kebersamaan kita belum selesai. Masih ada 45 menit ke depan kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist di siang hari nih teman pro 2.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh.
2: Jalan sudah.
1: Takut kena panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Itu lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Selamat kepada FM Roda, teman terbaik kamu. Dan masih ada waktu kita di siang hari ini. Kak, aku mau request Sabrina Leonor ya. Belum selesai dibaca langsung dijawab. Udah Sabrina Leonor. Coba yang lain ya. Buzzer-buzzer lain boleh untuk request ya. Masa ini buzzer Sabrina mulu ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kan kita yang memutarkan lagunya kan jadi... Ayo dong lagu yang lain gitu. Nanti pas ada lagu baru request lagi gak apa-apa ya. Tenang aja ya. Tetap kita akan putarkan lagu requestan kamu ya teman Pro 2 ya. Udah hampir di setengah 12 ya. Udah waktunya dikit lagi, udah waktunya kamu istirahat siang teman Pro 2. Udah kamu pikirin mau makan siang di mana? Sosokan makan siang di restoran, di rumah makan. Udah bawa takilan paling bener ya. Kau masak sendiri. Jadi kamu tahu selera kamu apa gitu. Gak bisa masak, belajar. YouTube banyak teman Pro 2 ya. Tutorial buat sayur asem banyak ya. Tutorial masak sayur bening banyak teman Pro 2 ya. Kamu tinggal ngeliat, kamu masak sendiri, bawa bekal sendiri lebih hemat. Lebih sehat pula ya. Lebih aman ketika kamu mau foya-foya di akhir bulan. Daripada kamu foya-foya awal bulan, akhir bulan kamu menjadi orang termiskin skin di dunia kan, duh ya sama lah kayak aku itu. Anyway, aku mau informasikan buat kamu di jam 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah itu nanti azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Masih jauh kok teman Pro 2, tenang aja.

0: Kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
0: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
0: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Oke, panas ya di luar sana teman Pro 2. Bisa kali kamu pakai payung gitu ya. Aku mau cerita tapi udah cerita kemarin ya, di hari Senin kemarin ya, tentang temanku yang dibilang crazy sama bule gara-gara di Mandalika kemarin dia pakai jaket. Ya gimana ya, kalau para bule kan punya musim ya, di negaranya masing-masing tuh punya beberapa musim. Kalau musim panas ya mereka pakai jaket, mereka pakai baju yang gak bikin gerah gitu. Nah sedangkan kita di Indonesia kalau musim panas, apalagi cuaca terik kayak gini kan pakai jaket ya. Makanya temen aku dibilang, are you crazy? This weather so hot lah, kayak gitulah ya. Cuacanya panas, kenapa mau pakai jaket seperti ini? Are you crazy? So crazy. Dibilang gila temen aku. Tapi emang sih dia tanda gila emang sebenarnya. Oke, okay, Pro 2, lagu apa yang pengen kamu dengar di siang hari ini? 0819-02-057-000 bisa WhatsApp ke situ ya. Nanti kamu tinggal ketik aja, mas aku mau request lagu ini, tolong muterin doang boleh. Asalkan kamu jangan request dangdut, lagu-lagu metal jangan ya, bukan tempatnya ya. Tempatnya mungkin di radio, gak ada sih kayaknya, radio FM jarang ada yang putar lagu-lagu metal. Dangdut banyak kalau dangdut ya, kalau lagu-lagu metal kayaknya jarang ya. Jadi kamu bisa putar lagu-lagu pop, Indo, manca hits yang kekinian juga boleh. Mau lagu-lagu Gen Z atau mungkin mau lagu milenial juga gak apa-apa teman Pro 2. Kita hajar dan kita ladeni ya lagu-lagu requestan kamu.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita udah di akhir kebersamaan kita untuk Pro 2 Hitlist di siang hari. Terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp untuk request ya. Makasih banget ya. Dan selain ini dia masih menemani kamu, belum selesai kebersamaan kita karena kita sampai jam 2 pagi. Hey, lama banget siaran sampai jam 2 pagi ya. Ya kalau naik gaji enggak apa-apa sih. Kita sampai jam 2 siang ini teman Pro 2. Aku menemani kamu, ada informasi kuliner dan informasi olahraga juga yang bakal aku hadirkan buat kamu. Dan enggak kalah penting juga nanti azan zuhur berkumandang di 12:05 waktu Indonesia Tengah. Jadi siap-siap deh ya, karena sekarang udah kedengeran tuh ngaji-ngaji di masjid-masjid terdekat ya. Yang jadi persoalan teman Pro 2 ya, jangan mempertanyakan kenapa Tuhan memberikan hidup ini seperti kamu, seperti saat ini ya. Hidup Tuhan memberikan kehidupan kehidupan kamu menjadi seperti ini ya. Kenapa ya Tuhan, kenapa engkau memberikan aku kehidupan seperti ini? Lah kamunya enggak ikutin jalannya Tuhan, gimana Tuhan mau ngasih kamu hidup yang enak? Sadar diri.

0: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, mohon maaf atas ketidaknyamanan teman Pro 2 mendengarkan siaran kami karena beberapa menit lalu di pukul 12 lebih 18 menit siaran kami sempat terhenti ya, karena ada terjadi permasalahan di jaringan ya teman Pro 2. Dan kamu masih bareng Dio di siang hari ini teman Pro 2, kita di santai siang dan kita akan hadirkan informasi-informasi kuliner buat kamu sampai di jam 1 siang nanti waktu Indonesia Tengah.

yang mengulas dan memetakan makanan tradisional, hidangan lokal, pangan lokal, serta minuman dari berbagai negara di dunia. Penilaian ini menggunakan sistem rating ya teman Pro 2 ya. Dan dalam daftar tersebut tersusun berdasarkan 97.422 peringkat valid untuk 2.274 makanan penutup. Berdasarkan daftar Taste Atlas Award yang diperbaharui pada September 2026, pisang goreng berada di peringkat ke-14 dunia dengan rating 4,35. Sementara klepon menempati peringkat ke-37 dengan rating 4,27. Jaraknya jauh, sama-sama 4, tapi belakangnya, persentase belakangnya tuh beda jauh ya. Dari 14 ke-37 ya, buh mantep ya. Tapi emang juara sih kalau pisang goreng ya. Kamu pernah makan gak teman Pro 2 pisang goreng pakai sambal? Nah coba, kalau misalnya kamu ke daerah timur teman Pro 2 ya, kamu bakal nemuin pisang goreng pakai sambal ya. Bahkan pisang goreng ya teman Pro 2, bukan pisang goreng yang matang yang digoreng ya, pisang yang masih mentah kemudian diiris, kemudian digoreng, setelah itu dimakan pakai sambal. Rasanya gimana? Ya enak lah. Doyan makanya aku.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kamu masih di Pro 2 FM Mataram dan kamu masih bareng Dio di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan makasih buat kamu yang udah tetap stay bareng aku di siang hari ini. Dan aku mau informasikan di jam 1 kita akan hadirkan informasi olahraga buat kamu ya, jam 1 nanti ya. Karena untuk saat ini informasi kulinernya kita udahin sampai di sini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana Dio, sampai jam 1 nanti, sampai jam 2 nanti menemani kamu di siang hari ini, teman Pro 2.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Oke, kita ke informasi olahraga teman Pro 2 ya di siang hari ini. Di mana Vinicius Junior dilarang tampil di 4 laga absen di El Clasico. Bahagia sekali sebagai fans Barcelona. Enggak dong. Rivalitas harus positif ya. Kita tetap bermusuhan di lapangan, sisanya saling ngejek ya. Jadi Vinicius Junior jatuhkan larangan bermain 4 pertandingan di Liga Spanyol setelah menarik rambut pemain Villarreal. Sanksi tersebut membuat penyerang Real Madrid itu dipastikan absen saat menghadapi Barcelona saat Laga El Clasico pada 25 Oktober 2026 mendatang. Ini dilansir dari Al Jazeera. Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan hukuman tersebut pada Rabu kemarin 14 Oktober 2026. Dan sanksi diberikan menyusul kartu merah yang diterima Vinicius dalam pertandingan melawan Villarreal pekan lalu, termasuk protesnya setelah diusir dari lapangan. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu ketika Vinicius mengira dirinya telah mencetak gol kedua bagi Real Madrid, namun gol tersebut dianulir setelah wasit meninjau tayangan VAR dan menemukan pelanggaran berupa tarikan rambut pada Nathan Saliba. Dan wasit Isidro Diaz de Mera kemudian membatalkan gol tersebut dan mengeluarkan kartu merah untuk Vinicius, dan penyerang asal Brazil itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52 sebelum diusir sekitar 20 menit kemudian.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Oke, teman berdua, kita ke informasi berikutnya. PSG bungkam Manchester City 4-2 di Etihad ya, dan Haaland cetak 2 gol. Haaland ke pantai. Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari PSG dalam laga Liga Champions di Stadion Etihad pada Rabu kemarin ya, dini hari, teman Pro 2. Ya, pertandingan ini menjadi laga kandang pertama City setelah keputusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola. Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desire Doi membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian yang apik. 2 menit kemudian Doi mengirim umpan yang disambut sundulan Ousmane Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Ya, gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja apik yang diawali Warren Zaire Emery dan membawa tim tamu unggul 3-0. Ya. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saja di pertandingan. Strategi ini membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjatuhkan menjauh setelah Magnus mencetak gol pada menit ke-62. Tembakan gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-2. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun harapan tinggallah harapan karena hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Kita lanjut informasi ya teman Pro 2 ya. Ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI menyiapkan Indonesia Youth Summit IIS 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menpora Erick Thohir mengatakan peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Program tersebut juga dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Tuan Prode, terima kasih buat kami masih stay di Prode FM Mataram di siang hari. Dan kita di akhir kebersamaan kita teman Prode 2 ada di jam 13:56 waktu Indonesia Tengah. Tandai dia harus pamit menemani kamu di siang hari ini untuk edisi siaran di hari Kamis 15 Oktober 2026. Selanjutnya ada penyiar berikutnya akan menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Glenn Fredly dengan Dibalas Dengan Dusta.

Teman Pro 2, selamat siang. Akhirnya suara aku lagi yang akan menemani kamu di siang hari. Biasanya memang Kamis aku, karena bakal ada English Corner nanti, terus abis itu ada sore ceria. Dan kayak full banget ya sampai di jam 6. Dan untuk 1 jam pertama sampai jam 3 aku bakal nemenin kamu dengan informasi seputar entertainment. So buat kamu yang pengen hiburan-hiburan, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi, kamu tetap di Pro 2 FM Mataram.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Women Today. Kali ini aku mau kasih tahu ada poster baru yang menunjukkan Ariana Grande. Wah, ini banyak banget ya yang dibisain sama Ariana. Dan Ariana ini tampil di poster promosi terbaru film komedi yaitu Poker in Love yang bakal dijadwalkan tayang di tanggal 25 November 2026. Siapa yang pengen lihat Ariana main di film? Kayaknya mesti banget nonton ini. Dan ini juga jadi bagian terbaru dari Waralaba Meet the Parents yang dibintangi sama Robert De Niro dan Ben Stiller. Wow, sepertinya aku tidak sabar ya. Dan buat kamu yang udah lihat, ini menampilkan Ariana Grande bersama sama para pemeran lainnya. Dan dalam film ini, dia memerankan Olivia Jones ya, perempuan yang menjalin hubungan dengan Skyler Gisondo, yaitu pameran Henry Fokker. Ih, kayak gimana ya teman produ, aku masih menebak-nebak nih, karena ini film komedinya Ariana, bakal kayak gimana ya. Karena gak pernah mikir Ariana bakal main film. Dan Ariana ini dijadwalkan ikut promosi film ini dari bulan September sampai November tahun ini. Dan sebelumnya juga ternyata dia pernah mengumumkan rencana ini, tapi tetap bakal mempromosikan film Poker in Love karena bangga ya, ini adalah sebuah proyek yang dibintangi sama si Ariana. Pokoknya buat kamu yang nunggu-nunggu atau mungkin ngefans banget sama Ariana Grande, jangan lupa nonton filmnya 25 November 2026 di bioskop kesayangan kamu.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, buat fans Syahrini, tenang aja karena ternyata Syahrini mau menggelar konser tunggalnya setelah dia 7 tahun vakum, yang judulnya adalah Aku Kembali Live in Concert, yang bakal dijadwalkan dilangsungkan di tanggal 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan. Wow, kayaknya ini mesti ditabung-tabung dulu duitnya, terus kamu bakal ini sih, maksud aku beli dulu dan ajak orang-orang tersayang kamu. Dan ini langsung disampaikan sama Syahrini di akun Instagram pribadinya buat ngajak para fans menyambut kembalinya si penyanyi yang dulu tuh centil banget, maju mundur cantik ya. Dan buat konser ini menghadirkan ada 8 kategori tiket dengan harga yang pastinya beda-beda. Buat yang paling murah sih ya, di 500.000 itu standing, dan yang paling mahal itu di 35 juta. Wow. Jujur mahal banget ya. Ini Syahrini loh yang manggung, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen banget nonton, bisa ya nanti informasi lanjutan untuk tiketnya bisa dibeli di mana. Langsung aja kamu follow Instagramnya Syahrini.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aida dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi seputar film lagi teman Pro 2, ada film Filosofi Teras yang kayaknya nih bakal seru banget karena aku cuma baca bukunya doang. Ini ada MD Pictures yang udah merilis trailer pertama film Filosofi Teras yang memperkenalkan kisah perjuangan perempuan untuk menghadapi persoalan keluarga. Nah, film ini yang udah digarap sama Avandi Abdul Rahman, dibintangi sama Serina ya, yang mengangkat nilai stoikisme untuk menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Wow, kayaknya bakal gong banget sih. Soalnya cerita ini berpusat sama Nea, perempuan muda yang kehidupannya ini berubah setelah kehilangan ayah dan harus mengambil tanggung jawab keluarga. Berat banget ya jadi tulang punggung. Aku sih pengennya jadi tulang rusuk aja ya. Terus Nea ini jadi tulang punggung keluarga buat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus juga membantu membiayai pendidikan adiknya yaitu Runi. Terus abis itu persoalan Nea ini makin rumit teman Pro 2 waktu dia tahu kalau ayahnya ini punya utang ratusan juta yang harus segera dibayarkan. Dengan kondisi uang yang udah terbatas, terus juga Nea lagi bingung ya karena adik-adiknya juga masih perlu untuk dibiayai. Jadi Nea ini berusaha buat cari jalan keluar tanpa mengabaikan kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sedih banget sandwich generation. Kayaknya ini bakal relate juga sama banyak Gen Z di Indonesia sih. Terus konflik keluarganya akhirnya bertambah lagi nih waktu kakaknya si Abi ini mengusulkan penjualan rumah buat membantu menyelesaikan masalah keuangan mereka. Tapi Nea ini menolak gitu dan memilih buat cari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah finansial keluarga mereka. Kamu juga bisa lihat karena film ini juga menyuguhkan pemain-pemain lain. Ada Givina, itu adalah istri, sekarang udah sah jadi istri dari salah satu boy band NPD, Mario Cesar, ada Dinda Kanya Dewi, ada Adinda Kreshela, ada Tubagus Ali, ada Ina Marika juga, dan Putri Ayudhya. Dan film ini bakal tayang nanti di malam Natal, oh my god, 24 Desember 2026 dengan cerita yang pastinya ini lebih ke menekankan gimana sih penekanan stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Kan stoikisme itu apa? Ini adalah sebuah filosofi ya yang mengajarkan gimana sih cara kita hidup YOLO gitu ya, yang santai-santai aja. Wow, aku juga masih belum tahu teman Pro 2 karena aku belum sampai di titik itu sih lebih tepatnya. Semoga ya soon. Dan ini jadi informasi terakhir juga di Entertainment Today. Habis ini bakal ada informasi apa? Informasi seputar NTB. Jadi buat kamu yang kepo banget, ada apa nih di NTB, Kak? Banyak tentunya. So jangan ganti frekuensi, kamu tetap sama aku.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena ini juga udah menunjukkan di pukul 15 lewat 7 waktunya dikumandangkan untuk azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi aku mewakili seluruh kerabat kerja RRI Mataram Pro 2 mengucapkan selamat mendengarkan dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Informasi seputar NTB nih teman Pro 2, kira-kira ada apa aja di NTB? Kayaknya nih banyak sih ya, apalagi kemarin habis MotoGP. Oh my god, bakal ada apa sebenarnya sih? Banyak ya. Teman Pro 2, ini ada dari Dinas Pendidikan Kota Mataram yang menegaskan kalau keputusan kenaikan atau enggak naik kelas siswa itu jadi wewenang dari Dewan Guru dan juga pihak sekolah. Dan penegasan ini disampaikan langsung menyusul wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah mengenai kebijakan siswa enggak naik kelas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yaitu Haji Yusuf mengatakan kalau pihaknya ini lagi nunggu petunjuk petunjuk teknik resmi dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah operasional di tingkat daerah. Kira-kira gimana nih? Wah, bakal ada yang enggak naik kelas berarti ya. Dan wacana yang disampaikan kementerian ini belum dapat dijadikan sebuah dasar pelaksanaan kebijakan baru ya, karena masih nunggu juga hasilnya. Yusuf juga menjelaskan kalau mekanisme kenaikan kelas ini sebenarnya udah lama ya jadi bagian dari sistem pendidikan formal. Keputusan ini sebenarnya ditentukan melalui rapat Dewan Guru berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses belajar dan pencapaian kompetensi siswa. Menurut Yusuf, guru dan pihak sekolah ini memiliki pemahaman langsung mengenai gimana sih perkembangan belajar siswa selama ikut pelajaran di kelas, dan karena itu dia juga minta satuan pendidikan tetap menjalankan evaluasi sesuai dengan standar dan juga prosedur yang berlaku. Nah, ini nih pasti jadi perdebatan juga ya teman Pro 2, karena kadang tuh ada orang tua juga yang malu kalau misalnya anaknya gak naik kelas. Tapi bukan gak naik kelas karena bodoh, karena belum bisa mampu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Mungkin anaknya gak pintar secara akademis, tapi di bidang olahraga, di bidang seni juga ada. Dan jangan selalu dipaksain anak-anak sih menurut aku. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan potensi dari dirinya masing-masing.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2, ada informasi apa aja? Tentunya informasinya banyak banget ya, karena memang provinsi kita ini terbelah, bukan terbelah sih, terbagi menjadi dua, yaitu Lombok dan juga Sumbawa.

Oke, okay, kalau tadi itu seputar sekolah lah ya, teman Pro 2 yang sebenarnya juga masih di ditunggu juga gimana caranya untuk membuat anak-anak sekolah ini benar enggak sih mau ada naik kelas atau enggak. Kita masih lihat dulu gimana wewenangnya. Dan aku mau share juga beberapa momentum MotoGP Mandalika yang dimanfaatkan buat memperkenalkan kekayaan budaya Lombok kepada wisatawan mancanegara ya. Ini juga ada Senggigi Sunset Show edisi khusus MotoGP. Ternyata teman Pro 2 yang dimana wisatawan itu gak hanya mendapatkan hiburan tapi juga pengalaman mengenai kesenian tradisional yang ada di suku Sasak. Ada atraksi presehan dari paguyuban Pasek Desa di Lembar Selatan yang jadi salah satu daya tarik utama Senggigi Sunset Show yang ke-6 yang digelar di Amphitheater Pasar Seni Senggigi di hari Sabtu 10 Oktober ya 2026 kemarin. Pertunjukan ini juga melengkapi sajian tari gandrung, ada juga tari darah kendi, tari sekar jagat, hiburan musik, dan juga aneka kuliner dari pelaku UMKM lokal. Wah, pasti ramai banget ya rangkaiannya tuh bikin aku tuh jadi kayak, aduh, aku yang rumahnya deket tuh belum sempat kesana nih. Dan gak hanya sekedar menikmati pertunjukan aja ya, ini sebenarnya juga banyak banget yang bisa diperkenalkan juga. Dan bahkan aku lihat ya ada beberapa bule yang ikut presehan, kokil ya. Semoga bisa menciptakan kesan yang baik juga buat wisatawan, bukan hanya dari mancanegara ya, tapi wisatawan domestik juga ngerasa kayak, oh ini loh namanya Lombok dengan berbagai macam keseniannya. Kalau misalnya di Bali mungkin nunggu tuh pertunjukan tari kecak, tapi di Lombok nih kamu harus tunggu pertunjukan dari berbagai macam kebudayaan. Ada presehan, terus juga tari-tarian yang gak kalah indah dari tari kecak ya, karena kita juga punya banyak banget tarian khas daerah kita sendiri. Dan semoga ini juga bisa membuat semangat para generasi muda untuk menjaga, melestarikan budaya-budaya lokal. Ini ada loh, bahkan yang ikut presehan bule-bule guys. Kita nih kemana? Jadi buat kamu yang mungkin tertarik sama adu jotos tapi versi yang lebih apa namanya nih, lebih ngeri-ngerinya, boleh nanti ikut ya di Senggigi Sunset Show. Dan itu jadi informasi terakhir teman Pro 2. Thank you banget, habis ini bakal ada sore ceria yang nemenin kamu. Jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Teman Pro 2 cabang olahraga full body contact seperti tarung derajat, muay thai, tinju, pencak silat dan kempo masih menjadi andalan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk menyumbangkan atlet berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 yang akan digelar di NTB dan juga NTT. Cabang olahraga ini dinilai memiliki peluang untuk memperkuat kontingen NTB, terutama tarung derajat yang telah menunjukkan kontribusi besar dalam perolehan medali pada dua penyelenggaraan PON sebelumnya, yakni PON Papua dan PON Aceh Sumatera Utara. Ketua KONI Kabupaten Dompu Asrullah mengatakan berdasarkan pemantauan terhadap hasil PORPROV dan dua kali PON maupun sejumlah kejuaraan tunggal, potensi prestasi dari berbagai cabang olahraga belum terlihat merata. Menurutnya, cabang olahraga ini mampu melahirkan atlet berprestasi meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana dan fasilitas latihan. Informasi selanjutnya, suasana berbeda terasa di berbagai kantor pemerintah dan sekolah se-Nusa Tenggara Barat di hari Kamis 15 Oktober 2026. Hari ini menjadi pembuka rangkaian menuju peringatan Hari Kebudayaan 2026. Lewat ajakan mengenakan pakaian adat harian dan busana tradisional khas daerah di lingkungan kerja maupun sekolah masing-masing. Dilansir dari siaran pers Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, ajakan ini tertuang dalam surat imbauan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal tertanggal 13 Oktober 2026. Yang ditujukan kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, serta ratusan pendidikan di seluruh NTB. ASN diimbau mengenakan pakaian adat mulai pukul 7.30 WITA dengan catatan penggunaan tetap sederhana, pantas dan memperhatikan norma kepatutan. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 dan kamu akan lanjut mendengarkan Sore Ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: waktunya aku sekarang ngobrol-ngobrol seru. Kayaknya buat kamu yang suka banget sama nyanyi, nah kali ini kita bakal ngobrol seputar nyanyi-nyanyian lagi. Karena udah ada Reiki di sini. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Apa kabarnya Reiki?
1: Baik kak.
0: Aduh, kamu sangat cheerful ya. Reiki usia berapa?
1: Aku sekarang usia 18 tahun.
0: Oh, masih muda. Terus kesibukannya apa sekarang?
1: Sekarang kesibukannya udah pasti sekolah, persiapan yes. TKA.
0: Aduh.
1: Ya sambil latihan nyanyi sedikit-sedikit.
0: Nah gak mungkin sedikit, pasti banyak. Oke, berarti Reiki sekarang selain sekolah sibuknya ikut-ikut nyanyi ya?
1: Iya.
0: Kamu sekolah di mana?
1: Aku sekolah di SMA Negeri 4 Mataram.
0: Wih, siapa yang sekolah? Apa sih singkatannya? Lolos?
1: Semanca.
0: Semanca, mana suaranya? Harusnya sih denger ya kalau misalnya temennya lagi siaran. Oke, ini ternyata Reiki anak Semanca. Reiki, hobinya selain nyanyi ngapain aja?
1: Hobi aku selain nyanyi itu biasanya suka ngulik-ngulik lagu juga.
0: Kok bisa main alat musik gak?
1: Gak bisa, enggak, sayangnya bisa.
0: Sayangnya, tapi yeah. Kamu belajar nyanyinya dari kapan?
1: Nah ini ya, aku cerita awalnya itu loh.
0: Yes.
1: Jadi awalnya aku gak expect atau gak tahu kalau aku ternyata punya bakat di nyanyi.
0: Oh gitu.
1: Itu karena iseng sekolah waktu itu ngadain lomba. Cuma antar kelas aja.
0: Mm-hmm.
1: Itu kalau gak salah waktu itu aku SD atau TK gitu. Itu aku disuruh perwakilan kelas ikut lomba. Terus akhirnya mama nyuruh kayak coba deh ikut gitu. Ternyata kok ada bakat ya di nyanyi. Terus dapet juara, itu pertama kali lomba langsung juara gitu lomba nyanyi.
0: Lomba juara satu?
1: Juara satu.
0: Gokil.
1: Ya walaupun waktu itu lagunya anak-anak.
0: Ya kan TKS nih, iya. Mungkin lagu cinta dong. Oke, terus habis itu?
1: Terus habis itu akhirnya mama kayak, oh ini ternyata punya bakat nih. Akhirnya aku dilesin nyanyi gitu.
0: Oke, berarti berawal dari kayak iseng ikut
1: iseng,
0: lomba.
1: Iya.
0: Berakhir ikut les nyanyi.
1: Betul, les nyanyi.
0: Ini unik banget sih. Berarti dari basicnya kamu cuma iseng-iseng aja. Tapi selama diikutin les, terus juga selama maksudnya ikut lomba-lomba juga pastikan ya,
1: ya betul.
0: Enjoy gak nyanyi?
1: Iya sih, karena aku merasa kayak ternyata nyanyi ini adalah duniaku ya.
0: Oh, kamu biasanya kalau nyanyi tuh sukanya genre apa?
1: Aku biasa pop. Pop balad biasanya gitu, pop yang sedih-sedih gitu.
0: Tapi kamu gak cocok sedih, masalahnya kayak iya, suara kamu tuh happy banget. Kamu suka lagu sedih tapi kayak tone suaranya tuh kayak happy banget. Siapa penyanyi favorit kamu?
1: Kalau di Indonesia aku suka Raisa. Kalau di luar aku suka Ariana Grande.
0: Waduh, berat. Berat-berat. Kenapa pilih Raisa?
1: Kalau Raisa itu karena aku udah tahu dari lama. Terus lagu-lagunya menurut aku, walaupun aku nyanyiin itu aku masih nyampe gitu. Kayak gak perlu mengeluarkan effort lebih untuk mengeluarkan suara aku gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak genre aku deh kayaknya ini Raisa.
0: Tapi Raisa juga kebanyakan lagunya ballad ya.
1: Iya kan, iya kebanyakan ballad.
0: Tapi memang suaranya Raisa tuh emang khas banget. Kita gak perlu lihat mukanya pun kita tahu itu yang nyanyi kan. Sama kayak Ariana Grande. Tapi kalau Ariana Grande kenapa kamu suka? Itu kan beda banget sama Raisa.
1: Iya betul. Kalau Ariana Grande aku sukanya karena dia kayak punya sesuatu yang istimewa di dalam dirinya.
0: Apa sesuatu yang istimewa itu?
1: Kayak dia tiap nyanyi itu dia selalu bersinar.
0: Iya sih ya.
1: Ya kan?
0: Tapi kamu tahu gak, dia tuh sering banget di ini sekarang diomongin
1: ya, karena
0: fisiknya
1: terlalu kurus gitu. Iya kan? Aku juga kayak seharusnya kan kita support ya, bukan
0: betul
1: malah menjatuhkan gitu lah.
0: Betul, aku jadi kayak ih kenapa sih, padahal Ariana juga tetap oke-oke
1: iya
0: aja
1: kan, suaranya juga masih tetap mantap banget,
0: tetep cetar. Tapi kalau Ariana memang kamu sukanya karena dia punya ciri khas
1: ya.
0: Oke, kalau Raisa memang kamu suka lagu genrenya.
1: Betul.
0: Tapi cowok kamu nggak ada?
1: Ada paling
0: apa ya, siapa yang kamu ikutin?
1: Tulus.
0: Udah ditebak ya
1: sih kalau itu sih kan.
0: Kayaknya semuanya suka
1: orang,
0: ya.
1: Iya.
0: Tulus. Kalau di luar ada gak?
1: Kalau luar kalau artis internasional sih mungkin Bruno Mars.
0: Wah, siapa yang gak suka Bruno Mars?
1: Ya kan? Bruno suaranya bagus banget juga.
0: Tapi Tulus underrated sih. Underrated ya kan? Maksudnya kayak gak terlalu, maksudnya dia tuh gak yang gebiar-gebior banget.
1: Tapi naik gitu, selalu top chart.
0: Yes, ya kan? Bener banget. Kalau Tulus kamu sukanya kenapa? Lagunya?
1: Karena lagunya, ya dia kan pop jazz ya.
0: Yes.
1: Terus soalnya kebanyakan juga kadang lomba disuruh nyanyi lagu pop atau lagu jazz, jadi lagunya Tulus aja bawain.
0: Iya, lagu Tulus sih paling aman ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang bilang lagunya Tulus tuh gampang, tapi menurut aku enggak.
1: Enggak, karena menurut aku ya, ini menurut aku ya, sepengalaman aku, tekniknya Tulus itu oke banget. Kayak itu mungkin orang-orang dengar kayak biasa aja, tapi menurut aku itu susah.
0: Sama aku juga ya, kayak kan? Kalau misalnya orang yang bisa nyanyi terus kayak bisa bawain lagu Tulus itu dia keren loh.
1: Iya kan?
0: Dengan baik ya. Kalau misalnya ya bawa
1: sekadar nyanyi bawain, doang ya, ya semua ya, orang bisa.
0: Itu mah bisa di karaoke juga tempatnya bisa ya. Tapi kalau untuk bawain sampai dia enak, nah itu susah tuh.
1: Betul.
0: Lagu Tulus tuh susah banget. Sama kayak Bruno Mars. Kita kecek.
1: Ah gila itu lagunya. Oh kayak
0: iya kan? Kalau aku kepo banget sih karena kita lumayan nyambung nih artis-artis yang kita suka nih, penyanyi-penyanyi yang kita suka. Kamu Raisa apa lagu favorit kamu?
1: Bila. Yang Bila kebetulan lagunya RRI Radio.
0: Iya, lagu pilihannya suka. Tapi jarang banget ada yang bawain ya, Sandi.
1: Padahal itu menurut aku lagunya underrated, tapi tekniknya tuh butuh teknik yang mantep banget.
0: Itu dia menurut aku juga. Dan Bila tuh enak banget liriknya.
1: Iya kan?
0: Dia tuh galau tapi yang gak galau ya banget. Galau yang tapi gak yang menye-menye, tau
1: ya,
0: gak sih?
1: Iya betul. Kan kalau sekarang biasanya galaunya yang minyi-minyi gitu.
0: Iya gitu. Kayak misalnya bukan ini kayak liriknya kayak Malini
1: ya.
0: Itu kan maksud aku tuh bener-bener yang sedih banget.
1: Iya betul.
0: Sedih banget. Nah kalau mungkin karena dia udah menikah ya.
1: Iya jadi kayak
0: ya,
1: harus strong woman gitu.
0: Itu dia aku suka ya kayak gitu tuh. Kayak sedih tapi jangan terpuruk yuk.
1: Betul
0: gitu. Nah itu Raisa banget tuh ciri khasnya semuanya. Dan itu album barunya dia ya,
1: ya.
0: Yang Ambivert.
1: Iya kan? Ya, betul album barunya
0: yang Bila tuh. Nah itu Bila aku paling suka juga sih. Yes kita sama.
1: Kakak juga udah dengar gak Heaven Knows-nya sama Mayer Sang?
0: Belum.
1: Aduh itu bagus banget itu lagunya.
0: Iya aku,
1: ya.
0: Aku kayaknya bakal nanti deh aku dengerin ya. Soalnya Bila juga aku direkomend sama orang.
1: Iya kan.
0: Iya aku oke. Kamu tahu gak lagunya ini Raisa yang Love and Let Go?
1: Oh tahu.
0: Itu bagus banget.
1: Ada Reddit na, let me go.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Itu gak semua orang tahu.
1: Tuh kan.
0: Tapi orang yang tahu tuh pasti keren menurut
1: yeah
0: aku. Kayak, itu adalah underrated song yang kalian harus denger.
1: Tuh, bagus banget ini.
0: Iya, Raisa. Terus kalau yang Ariana, sekarang kan udah keluarin album juga.
1: Iya, Ariana aku sukanya Hate That You Made You Love Me.
0: Hate That I Made You Love Me. Itu enak juga sih. Aku, kalau aku sih personally lebih suka yang Petal.
1: Oh ya, itu
0: enak. Cuma kayak beda banget ya sama ya, yang
1: kan,
0: genre-genre yang
1: dia kan kalau dulu tuh jujur. Dia kayak yang tinggi banget. Terus yeah sekarang kayak slow untuk semua kalangan yeah kita bisa nyanyiin.
0: Kini balas dendam gak sih di ini?
1: Yeah, kan?
0: Di album ini. Aku dulu kayak seneng banget yang kayak Dangerous Woman,
1: yeah,
0: Goddess
1: betul
0: Woman. Tiba-tiba dia Hate That I Made You Love Me.
1: Iya kan? Itu lagu yakin nih.
0: Iya, tapi mereka kayak Ariana tadi, terus juga Raisa, Bruno Mars juga kan kemarin abis ngeluarin album ya. Kayak mereka lagi ambis banget ya, iya di kan tahun-tahun ini dan 2 tahun terakhir. Kamu kalau Bruno Mars sudah dengerin lagu album barunya yang The Romantic?
1: Enggak, kalau Bruno Mars aku enggak terlalu ngikutin karena aku cuma denger lagu yang
0: mana?
1: Yang sama Lady Gaga.
0: Die With Smile.
1: Okay. Ya, itu kan lagu booming banget sampai semua dari K-pop terus juga yang lain-lain juga cover kan. Jadi kayak
0: iya sih. Dan kita tuh kayak enggak perlu ini, enggak perlu maksudnya enggak perlu ngefans juga jadi
1: yeah,
0: buat tahu
1: lagunya
0: tuh karena tanpa kita ngefans pun kita udah tahu.
1: Ya udah booming.
0: Oke, kamu Bruno Mars enggak terlalu ikutin?
1: Enggak terlalu ngikutin.
0: Tulus tapi ikutin.
1: Tulus lumayan lah ngikutin. Kali kan baru kemarin konser.
0: Iya benar. Rame banget ya teman Tulus di Lombok nih banyak banget. Kamu apa lagu favorit jagoan kamu
1: aku
0: di Tulus?
1: Aku sekarang kalau lagu Tulus itu Monokrom.
0: Ih, underrated banget tujuh.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Tapi itu menurut aku kayak lo lagu yang bisa dipakai buat ngegalau bisa, terus kebahagiaan juga bisa.
0: Yes.
1: Lomba pun juga bisa itu biasanya.
0: Iya tapi susah. Itu lagu iya susah banget jujur.
1: Betul-betul.
0: Kalau makanya jarang dibawain menurut
1: iya
0: aku. Jarang dipilih sebagai lagu karena sesusah itu. Teh Hijau juga susah sih.
1: Iya betul-betul.
0: Teh Hijau susah sih. Aduh. Jadi ini banyak banget. Nah nanti kita masih mau tanya juga Reiki gimana sih caranya biar pede.
1: Okay.
0: Karena kamu kalau misalnya penyanyi solo kan harus pede ya.
1: Betul.
0: Terus
1: sekali
0: public speaking juga harus oke okay kan. Karena gak cuma bisa nyanyi, bisa
1: bercerita.
0: Betul.
1: Ke orang lain.
0: Itu dia. Nanti kita bakal tanya Reiki gimana sih tips and tricksnya bisa jadi pede dan gak kagok gitu misalnya di nonton banyak orang. Nanti kita bakal tanya. Kita bakal puterin dulu nih lagu kesukaan Reiki. Tebak apa?
1: Bila.
0: Bukan.
1: Terus?
0: Head that.
1: Oh my

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di Pro 2 sama Nanda dan juga Reiki. Kamu biasa dipanggil Reiki?
1: Reiki, ya.
0: Oke. Okay. Terus nih, tadi kita juga tanya kalau Reiki ternyata berprestasi juga di bidang akademik ya?
1: Betul.
0: Waduh, kamu sukanya apa pelajarannya?
1: Kalau pelajaran, aku sukanya emang matematika sama kimia.
0: Gak banget sih aku tidak banget, seino banget kimia, matematika, bye. Kenapa kamu suka matematika? Kamu anak muridnya Jerome ya?
1: Enggak sih, awalnya itu waktu SMP tuh kan ada ekskul di sekolah, ekskul kayak olimpiade gitu.
0: Iya.
1: Ya, awalnya aku pilih olimpiade IPA.
0: Oh, sains.
1: Iya, IPA gitu kan. Kan kalau dulu SMP masih IPA.
0: Iya.
1: Terus ternyata kok kayak di IPA aku ternyata terseok-seok di beberapa, kan IPA itu berarti kalau di SMA ada biologi, kimia, fisika.
0: Betul.
1: Ternyata aku terseok-seok di fisika. Jadinya karena aku suka ngitung. Gimana kalau kita pindah ke matematika?
0: Tapi kan fisika ngitung.
1: Misalnya kalau matematika kan kalau kita lupa rumus kita bisa otak-atik. Tapi kalau fisika
0: bisa ya, aku nggak bisa sih ya otak-atik ya. Pernah bisa sih otak-atik.
1: Soalnya kalau misalnya kan kalau di matematika ada namanya ruas kanan ruas kiri. Jadi kalau di ruas kanannya bisa kita pindah ke ruas kiri, kenapa tidak gitu? Kalau fisika nggak bisa menurut aku.
0: Oh, gitu.
1: Karena
0: ya?
1: Udah ada rumus pakemnya gitu loh.
0: Oh, aku baru tahu tuh bisa dimodif kan? Di matematika. Mungkin karena aku tidak berniat memodif dan mengerjakannya dengan baik dan benar. Jadi aku tidak pernah memodifnya ya. Luar biasa. Karena Reiki ini ternyata ada aja idenya ya kamu ya. Kayak jargon yang aku kenal nih. Berarti kamu emang suka banget inisiatif juga orangnya berarti ya.
1: Betul, inisiatif. Kreatif mungkin.
0: Asik. Tapi kalau kimia kenapa? Kimia juga.
1: Kalau kimia
0: emang bisa diotak-atik?
1: Enggak sih, tapi iya kan? Karena kayak ngerti gak, kayak seru aja gitu kimia.
0: Enggak sih.
1: Aku baru menemukan jati diriku di SMA.
0: Kamu bilang seru gak kimia? Enggak. Kamu maksudnya bagian yang seru dari kimia itu dari
1: mananya? Misalnya kita baca suatu
0: soal misal,
1: ya, kayak NaCl itu kan natrium klorida gitu. Kayak seru banget nyebutin natrium klorida berapa gitu. Hah? Dicampur dengan CH3COOH gitu.
0: Serunya di mana? Baca soalnya doang.
1: Serunya kayak ketika kita lagi baca, terus apalagi praktek. Kalau lagi praktek itu kayak berasa jadi sains.
0: Oh, kamu kayak ilmuwan ya,
1: kayak
0: nih.
1: Ilmuwan gitu. Soalnya aku dulu waktu SD cita-citanya mau jadi ilmuwan, tapi terus kata orang tua aku, "Emang di sini ada ilmuwan?" dia bilang gitu.
0: "Saya ilmuwannya, Pak, Mah. Aku ilmuwannya." Harusnya gitu sih, Reiki. Oh, kamu memang suka banget sama hal-hal yang kayak penemuan-penemuan gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Kayak nyoba-nyoba masukin ini, masukin itu gitu. Jadi apa?
0: Kamu oplosan banget ya, semua-mua dicampur nih bahaya jujur. Tapi kamu berarti memang awal mulanya tuh karena kepo aja.
1: Iya, karena kepo. Iya, karena kepo sih.
0: Oke. Aku kalau misalnya aku ya yang jadi kamu kayak baca sekian natrium klorida ditambah sama bla bla bla, aku pusing, aku buang soalnya. Kayak ayo udah aku klik aja apapun yang aku nulis soalnya lagi. Itu aku. Karena aku enggak terlalu suka, tapi dulu aku ada yang aku suka tuh. Kalau enggak salah itu apa ya? Dibilangnya tuh asam basa kayaknya aku suka.
1: Oh iya, tahu asam basa konjugasi.
0: Iya, materinya aku suka ya. Tuh. Sama kasih nama-nama senyawa.
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Aku suka tuh dulu. Cuma itu aja, sisanya enggak. Aku kayak
1: karena itu sebenarnya enggak ngitung sih.
0: Iya, karena enggak gitu. Karena kayak itu logika aja enggak sih yang itu. Selagi aku masih punya logika sih, why not ya? Kan aku kerjakan. Sisanya aku enggak bisa. Soalnya yang lain ngitung kan kalau kimia. Yang itu aku enggak ngitung kayak okay, ini O-nya berapa nih? Okay, ini namanya ini. Ya, gitu doang kan kayak yang menurut otak kita aja nih, sisanya enggak. Berarti kamu anak IPA?
1: Iya, anak IPA.
0: Oh,
1: sekarang itu dipecah sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Namanya jadi teknik lingkungan.
0: Huh?
1: Science Tech.
0: Oh.
1: Sekarang tuh ada Science Tech sama Science Kes. Jadi kalau kita fokus mau ke kedokteran atau ke kesehatan, itu kita ke Science Kes. Jadi kita enggak bakal dapat enggak bakal dapat fisika kalau di Science Kes.
0: Oke,
1: karena biar fokus gitu di saat
0: kesehatan.
1: Iya. Okay. Kalau di Science Tech aku enggak dapat biologi gitu.
0: Oh, kamu apa?
1: Aku Science Tech. Malah milih ada fisika kan?
0: Iya kan, kamu juga janggal sih, agak ke-

0: kecewa loh saya dengernya.
1: Sebenarnya ini memacu adrenalin sih masuk saintek ini karena bertemu fisika. Uh-uh. 5 jam loh kak, 1 minggu. Jadi misal nih Senin, aku kan fisikanya Selasa Rabu. Selasa itu aku 3 jam fisika dan di hari itu semua ngitung matematika tingkat lanjut, habis itu ada fisika, habis itu ada matematika wajib. Jadi aku menghitung semua di hari Selasa itu. 4 mapel lagi kak, sama satu lagi ada pendidikan kewirausahaan.
0: Ngitung.
1: Itu enggak sih, itu kayak berwirausaha, tapi kan 4 mapel nih kak.
0: Tapi kan ngitung juga ya kalau iya misalnya sih. Ada
1: iya betul.
0: Iya bisnis yang dijalankan ya. Kalau aku akan aku habiskan sisa liburan aku sih di hari Selasa. Jadi nggak masuk setiap hari Selasa. Yang penting kan kita ikut ulangan ya. Selagi itu sisanya oke-oke aman-aman sejahtera. Oke, Reiki agak sedikit pusing saya mendengarkannya. Ternyata kamu suka. Tapi kamu ikut pernah ikut Olimpiade Olimpiade macam-macam gimana?
1: Kalau Olimpiade sih. Paling yang dari Pusat Prestasi Nasional ya. Itu
0: apa itu?
1: Itu kan Puspresnas punya, Pusat Prestasi Nasional.
0: Uh-huh.
1: Yaitu OSN. Oh, itu FLS3-an juga Pusat Prestasi Nasional kan yang ngadain.
0: Oh, iya soalnya aku enggak berprestasi masalahnya. Jadi aku enggak tahu, Reiki. Jadi aku nih anaknya umum banget. Makanya kamu bilang kayak kita suka enggak? Enggak. Makanya aku enggak berprestasi. Kan ngerti kan sekarang. Oke, terus akhirnya itu OSN.
1: Iya, OSN okay. Namanya.
0: Kalau OSN aku tahu. Ya. Karena dulu aku enggak akan kepilih waktu itu. Jadi kayak, ini ada OSN sekarang gitu. Oh, ya udah. Ya udah, aku cuma bilang ini Pak, yang ini yang pantas. Saya enggak mungkin pantas gitu. Berarti kamu ikut OSN.
1: Iya, dari SMP dari SD sih sebenarnya.
0: Sampai SMA.
1: Sampai SMA. Untungnya okay. Selalu kepilih tiap tahun.
0: Untungnya loh, kalau aku sih agak sial sih kalau aku yang kepilih.
1: Itu
0: sial.
1: Menurut aku suatu prestasi sih kak. Kayak ternyata okay. Kita masih bisa mempertahankan apa fungsi kerja otak kita dari SD, SMP, SMA gitu lah.
0: Jujur aku gak berfungsi otaknya berarti ya. Agak sedikit gimana tuh. Sebenarnya aku berfungsi. Cuma kalau untuk bagian OSN ya, kurang sih.
1: Ya semua orang ada kemampuannya di bidang masing-masing sih.
0: Kebetulan aku di situ gak mampu sih. Nanti aku bikin ini ya, surat keterangan tidak mampu dulu ya. Karena memang beneran gak mampu. Gak mampu ngerjainnya. Berarti kamu juga sering sampai sekarang berarti ya kemarin ikut.
1: Tahun iya tahun ini aja tuh. Iya tahun ini terakhir.
0: Iya karena aku
1: iya. Aku ambil di bidang astronomi.
0: Wow, agak melenceng tuh fisika tuh berarti.
1: Fisika, matematika, kimia sih itu jatuhnya.
0: Iya, kenapa? Katanya kamu gak suka fisika tapi masuk astronomi ya?
1: Daripada matematika. Soalnya aku kan membaca probabilitas aku untuk bersaing. Soalnya kalau matematika
0: win rate kamu ya.
1: Iya kalau matematika aku udah ketemu dari SD kak. Teman-teman aku yang benar-benar pintar sempoa yang gitu loh ngitungnya kayak aduh aku gak mampu nih ngelawan mereka.
0: Oh gitu. Jadi kamu
1: pindah haluan aja deh di astronomi.
0: Aku kayaknya dipindah dimanapun juga gak mampu deh. Kayak baca soalnya aja. Oh ini yang mana ya? Ini yang mana nih? Aku tulis soal. Aku pernah dulu diikutin sama sekolah Olimpiade ini. Aku juga bingung kenapa aku diikutin. Itu karena mungkin aku suka banget namain senyawa. Pas aku ikut, aku baca soal aja nggak ngerti. Itu soal. Ini belum ada ya. Ini soal doang nih. Nggak ngerti. Aku akhirnya ya udah.
1: Ngindarin diri.
0: Nggak.
1: Paksa ikut terusin.
0: Tulis soal aja lagi. Ya setidaknya adalah upah kita nulis kan gak terlalu malu-malu di sekolah lah. Lagian sekolahnya kenapa milih saya deh. Aneh juga sih. Tapi ya makasih loh. Makasih tapi makasih. Belum bisa memberikan yang terbaik aja. Nah buat PD tuh gimana tuh Reiki menurut kamu?
1: Kalau aku buat PD mungkin karena dari kecil itu aku mengikuti juga berbagai macam lomba.
0: Iya.
1: Aku juga ikut lomba puisi, berpidato, storytelling kalau SD, SMP bercerita. Okay. Terus aku dulu sempat SD modeling.
0: Oh, agak banyak sampai ya caburnya dia, caburnya dia banyak nih.
1: Sampai kelas 3 aku ikut.
0: Oh, bisa enggak bikin puisi buat aku?
1: Kalau bikin puisi mungkin bukan bakatnya ya. Aku membaca puisi kebetulan.
0: Oke, membaca puisi. Oke. Iya sih agak sedikit ngelunjak saya kalau misalnya dimintain ini bikin puisi. Berarti kamu suka yang ini juga ya. Bisa dibilang tuh seni juga ya.
1: Iya.
0: Seni bukan hanya nyanyi ya, tapi melainkan kayak gimana cara public speaking. Puisi kan public speaking banget ya. Gimana caranya kita
1: bercerita
0: intonasi
1: juga.
0: Yes, benar. Itu lebih ke gimana caranya kita bikin orang-orang tuh menyimak dan
1: paham apa yang kita sampaikan.
0: Betul. Itu PR banget. Nah menurut kamu kan selain ikut dari dulu tuh apalagi yang perlu kita bekalin gitu?
1: Biasanya nih tips itu latihan depan cermin.
0: Oke, okay. Berarti kayak ngomong sendiri di depan cermin.
1: Iya, misal kalau kita nyanyi ya kita nyanyiin putar lagu itu, kita nyanyiin lagu itu di depan cermin. Puisi juga gitu, bercerita juga gitu.
0: Oh, berarti memang latihannya harus di depan cermin biar kita lihat juga diri kita.
1: Iya, itu yang pertama basicnya. Yang kedua itu kan di sekolah kita ada namanya presentasi.
0: Yes.
1: Kita harus pede di presentasi itu.
0: Nah, cara kita pede itu gimana?
1: Cara kita pede itu, aduh aku juga lupa. Kalau menurut aku nih ya,
0: itu bakatku sih. Harusnya gitu dong, sombong, kita harus sombong sedikit.
1: Tapi mau dibilang bakat juga memang kayak gini kak, kalau lagi presentasi memang gak ada malunya. Jadi kayak
0: iya, pede ngomong
1: ya kan. Aku juga kadang ditanya gimana cara pede. Aduh mau jawabnya tapi takut dikira sombong, takut dikira so gimana ya. Tapi memang beneran
0: masalah kita
1: reflek
0: mau,
1: gitu loh.
0: Iya kan, kita mau sombong tuh itu faktanya. Itu bukan loh, kita sombong.
1: Bakat kita.
0: Ya kita berdua nih, contohnya nih kita berdua kan maksudnya kayak ya udah ngomong aja kalau yeah, ngomong kita oke.
1: Okay.
0: Tapi kalau ngerjain soal kimia sorry. Kasih ke Reiki aja kalau saya kurang ya. Berarti salah satu yang bisa dari Reiki kasih tahu tuh pertama latihan di depan cermin. Iya, yeah,
1: terus kita coba di presentasi kan biasanya orang-orang pada malu nih
0: yes,
1: buat ngambil materi terus ngomong di depan gitu.
0: Uh-uh.
1: Coba aja dulu dari materi yang dikit-dikit gitu. Kan biasanya satu kelompok tuh ada 3-4 yeah, orang gitu. Ya minta tolong di ketua kelompoknya ambil bagian yang mana mampunya untuk dibicarakan, untuk disampaikan gitu.
0: Oke, okay, berarti lebih ke minta tolong juga ke yeah, teman yang kamu percaya.
1: Betul.
0: Kalau bisa kita kenapa gak presentasi di temen juga kan
1: iya
0: ya
1: kan?
0: Nanti dinilai ya, oke okay,
1: ngajarin teman itu juga salah satu loh kak. Untuk melatih PD kita kan, berbicara sama teman kita itu berinteraksi sosial kan.
0: Benar, karena nanti juga kalau presentasi kan ujung-ujungnya juga di depan teman kita kan. Ya mau gimana pun kamu bakal tetap ngomong di depan teman kamu. Gak bisa.
1: Sekali.
0: Oke, jadi ya itulah beberapa tips dari Reiki yang bisa mungkin dipakai sama teman-teman yang masih malu-malu gitu ya. Tapi menurut aku kamu buat apa juga malu. Kalau bikin malu malah bikin lupa gak sih?
1: Iya betul.
0: Kalau malu udah mikir aduh malu ah gitu
1: iya,
0: bikin lupa juga jadi materi-materinya kan.
1: Betul sekali.
0: Kita gak bisa kasih tips yang kayak gimana-gimana ya, karena memang kita jagonya ngomong.
1: Ups, ketahuan deh.
0: Iya soalnya gak ada yang lain kan.
1: Betul, karena kayak maju ke depan udah refleks aja gitu.
0: Bener. Kalau ngomong kita disuruh 10 jam juga di depan oke
1: okay. Iya lagi.
0: Kalau yang lain, kalau disuruh yang lain ya jangan dulu lah ya,
1: ya.
0: Kita masih kurang berahli di sana.
1: Betul.
0: Tapi menurut kamu nih ngaruh gak sih kayak teman-teman, lingkungan
1: iya,
0: dalam
1: banget
0: terhadap
1: sih
0: percaya diri kita?
1: Betul. Menurut aku lingkungan itu sangat berpengaruh, apalagi kan zaman sekarang nih ada di lingkungan, ada namanya lingkungan media sosial, ada namanya lingkungan kita interaksi langsung sama teman atau interaksi sosial langsung. Itu kita harus pintar memilih nih mana yang benar-benar teman kita gitu, mana yang benar-benar teman.
0: Ups, ya. Yang mana yang real friend dan fake friend.
1: Tapi menurut aku kita wajib berteman dengan semuanya.
0: Setuju.
1: Tapi mungkin kalau untuk yang cerita atau yang dekat banget itu mungkin harus pilih-pilih ya.
0: Nah itu dia bedanya teman sama sahabat.
1: Betul sekali.
0: Kalau teman mah semua kita temenin.
1: Iya teman aku mah kalau dibilang teman banyak. Tapi kalau sahabat bisa dihitung jari.
0: Betul. Jadi kadang ada yang bilang kayak saya aku sahabatan sama dia.
1: Yakin.
0: Kayaknya belum deh.
1: Kayaknya
0: ya
1: belum deh.
0: Nanti gitu dulu ya. Tuh bener, berarti ada boundariesnya juga ya.
1: Betul.
0: Kalau dari Reiki. Oke, ini menarik banget teman pro 2. Jadi buat kamu yang lagi aduh kak aku gak pede, belajar pede.
1: Betul.
0: Belajar pede dengan
1: harus coba.
0: Iya. Karena dari lingkungan, mungkin juga karena lingkungannya toksik gak sih? Jadi
1: iya,
0: gak pede.
1: Jadi kayak insecure. Lingkungan yang malas-malesan gitu. Kan itu sama dengan lingkungan toksik ya. Mempengaruhi kita untuk malas. Terus apalagi yang lingkungan bolos gitu.
0: Nah itu dia. Tapi kita masalah pede oke
1: okay. Itu dia bakat kita.
0: Itu ketika dipanggil ya udah kita pede. Kenapa kamu bolos? Saya malas. Sudah, apalagi kan gak ada lagi, gak ada yang bisa kita lakukan. Tapi jangan ditiru lah ya.
1: Betul.
0: Itu jangan ditiru. Itu hanya sebuah kenakalan remaja lah. Tipis-tipis aja. Nah Reiki, kamu punya apa yang pengen dicapai di beberapa tahun ke depan? Kamu kan banyak banget nih kesukaannya.
1: Betul. Aku udah berjanji pengen tahun depan aku ikut Indonesian Idol.
0: Amin. Ya ampun semoga ya.
1: Iya. Terus tapi sekarang The Voice sudah gak ada ya. Dulu
0: udah
1: sih
0: lewat.
1: Aku dulu pernah ikut beberapa audisi The Voice tapi
0: belum ya.
1: Belum rezekinya karena ternyata waktu zaman dulu orang-orang Mataram pintar-pintar bernyanyi ya.
0: Mereka tuh menurut aku tuh kayak ada yang udang di balik batu alias betul. Kayak banyak banget yang
1: salah satunya Devon. Tahu enggak Devon?
0: Devon
1: mana yang Indonesian Cilik?
0: Indonesia. Kok Indonesia Cilik?
1: Iya, Indonesian yang Idol yang cilik itu. Oh. Devon masa enggak tahu angkatannya Anet.
0: Kayaknya aku tahu deh. Iya. Devon. Tapi aku tuh susah ingat nama tapi kalau muka ingat.
1: Sama Karisa.
0: Kalau Anet aku tahu.
1: Iya.
0: Iya, berarti mereka seangkatan. Ya aku gak tahu deh kalau lihat mukanya. Oh, kamu memang ikutnya waktu zaman itu ya?
1: Iya, zaman-zamannya ada mereka gitu. Ah. Terus dulu juga sering bersaing sama mereka kan. Kan kalau SD kan biasanya dari kelas 1 sampai kelas 6.
0: Iya.
1: Itu walaupun mereka kelas 6, aku kelas 3 tapi aku tetap ngelawan mereka. Mau gak mau
0: berat
1: gitu.
0: Berat ya kalau The Voice.
1: Iya, betul.
0: Karena dia gak punya range usia yang benar-benar pakem. Ya anak-anak, ya kapan disebut anak-anak karena masih.
1: Iya.
0: Oke, okay. Berarti kamu lebih kepengen ikut ajang nyanyi yang nasional.
1: Iya, nasional.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kalau udah nasional baru ke internasional gitu.
0: Amin. Ya, American Got Talent lah.
1: Aduh, mau banget amin.
0: Oke, okay, itu yang pengen kamu capai.
1: Betul.
0: Tapi kamu, kalau aku tanya cita-cita sebagai profesi itu kamu jadi apa sih?
1: Kalau, aduh ini berat ya. Kalau dulu nih, dulu banget itu aku pengen banget jadi ilmuwan atau enggak dokter.
0: Oh, saintis, bagus.
1: Iya, tapi sekarang enggak deh gitu. Sekarang aku malah tertariknya jadi produser musik.
0: Oh, musik malah.
1: Iya, produser musik terus aku sekaligus aku yang nyanyi gitu. Jadi aku bisa ngambil jadi produser, CEO produser, yang nulis
0: ya.
1: Lirik gitu.
0: Maruk ya, semua-mua di mau agak sedikit mandiri cuma
1: soalnya,
0: kemandirian.
1: Menurut aku itu kayak kalau kita bisa melakukan semuanya itu jadi kita enggak perlu bingung nih ngerepotin banyak orang kayak kan kalau bisa produser.
0: Iya, banget kamu. Jangan people pleaser. Jadi pengen semua-mua diambil ya. Aduh, tapi semoga ya nanti
1: ya,
0: in the future kamu bisa jadi produser musik. Oke, okay. Kamu pengen banget jadi produser musik
1: iya
0: dan
1: sih.
0: Memproduseri diri sendiri.
1: Betul.
0: Terus juga yang nyanyi diri sendiri.
1: Iya.
0: Yang nyiptain diri sendiri.
1: Betul.
0: Oke, okay. Berat ya.
1: Berat gitu. Banget sih kayaknya.
0: Dalam hati Reiki kayak bisa gak usah pressure yang terlalu dalam. Itu di dalam hati kecil kamu. Aku bisa mendengarkannya dari sini. Tapi semoga bisa ya Reiki.
1: Amin.
0: Kamu adalah sebuah lagi seorang deh. Kok sebuah?
1: Buah mungkin.
0: Bukannya jangan dong. Buah hati kan benar.
1: Iya betul.
0: Iya, jadi seorang anak yang maksudnya dari kecil tapi punya mimpi yang berat dan besar banget.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau misalnya kita mimpinya gak besar tuh susah dicapai.
1: Iya sih.
0: Iya
1: betul.
0: Kan. Jadi harus memang mimpi yang besar biar
1: iya.
0: Usahanya juga besar.
1: Biar jatuhnya di antara bintang-bintang.
0: Asik. Sore hari quotes di sore hari nih. Iya, minimal kalau jatuhnya di bintang-bintang.
1: Betul.
0: Oke. Thank you banget ya Reiki udah share
1: iya.
0: Gimana cara PD. Semoga ini obrolan kita yang kayak PD banget ngomong ini juga membawa impact gak sih?
1: Amin.
0: Ini ngomong nih kayak gini aja. Kita tuh enggak ada briefing ya bahkan.
1: Jujur iya lagi. Kayak bener-bener refleks.
0: Iya kan? Tiba-tiba kami kayak udah sangat-sangat yang ya udah kita ngobrol aja.
1: Iya.
0: Ceria aja. Dan semoga ini juga bisa jadi membantu buat kamu yang masih kurang pede. Sebenarnya waktu kita ngobrol tuh jadi diri sendiri aja sih kunci pede
1: iya.
0: Menurut aku. Jangan dicoba untuk pengen
1: jadi orang lain.
0: Bener. Kan ada orang kayak ya aku pengen kayak ini nih dia jago ngomong. Gak usah. Jago ngomong tapi versi diri kamu
1: iya,
0: aja
1: betul.
0: Seperti kita. Yaudah deh buat teman Pro 2 yang udah dengerin thank you. Reiki juga nanti kalau misalnya dia berprestasi di cabur lain boleh kali ya. Kesini lagi. Dan abis ini bakal ada English Corner buat kamu. So Reiki dan Glo pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan.
1: Kapan-kapan. Bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: teman-teman Pro 2.
1: Good afternoon.
0: Welcome back with Glow again, and today I have a guest. Ada Talita di sini.
1: Hello.
0: How are you, Talita?
1: I'm very good actually. I feel amazing right now, Kak.
0: Oh, really? Hmm. Why?
1: Because this is my first experience sebenarnya diundang kayak gini, Kak.
0: Masa? Talk show di radio pertama kali?
1: Iya, pertama kali banget.
0: Ih, lucu jujur banget.
1: Kayak tadi sedikit nervous sih.
0: Don't worry. Kita bakal membuat kamu jadi santai-santai aja. Karena sebenarnya tuh kita di sini kayak ngobrol santai. Dan kita sebenarnya kayak belajar gimana sih untuk ngomong dan berani confident, lebih ke confident ya kalau misalnya belajar
1: betul
0: bahasa Inggris.
1: Betul banget sih.
0: Talita ini dari mana?
1: Bilangnya say to P.
0: Oh, bilangnya iya. Aku kayak baca spellingnya satu-satu, ternyata enggak.
1: Iya, jadi say to P, spell say to P begitu.
0: Spelled say yeah to P. What is that?
1: It's like kepanjangan dulunya.
0: Iya,
1: jadi itu Student Association of English Education Program. Jadi it's one of the organization for English Education Program. Jadi itu himpunan mahasiswa untuk prodi pendidikan bahasa Inggris.
0: Oh, alah, kamu berarti adalah guru. Maksudnya calon.
1: Amin ya, maksudnya amin. Masih mahasiswa di prodi pendidikan bahasa Inggris Fakultas FKIP.
0: Alah, ada mana suaranya FKIP? Eh, by the way, kita ini bisa kamu nonton juga di YouTube channelnya Arare Mataram. Akan ada mukanya Talita dan juga aku.
1: Okay.
0: Kamu bisa say hi di sana, mana kamera kamu? Ini nih.
1: Ini.
0: Oh, ini. Hai. Aduh, ini berarti kita bakal ngobrol tentang say to P. Talita, dari kapan masuk say to P?
1: Okay, so the first time I join say to P is the first semester.
0: Okay.
1: Which is tahun 2024. Ya, jadi dari semester 1 sampai sekarang ya, sekarang itu saya semester 5. Ya, jadi di pertama kali saya join itu saya benar-benar enggak tahu apa-apa, Kak. Like I literally don't know anything about how to be in the organization and then how to speak ya. Lebih ke how to speak confidently, itu benar-benar saya ngeblank. Dan jadi selama 1 tahun itu saya join, ini udah tahun kedua ya. Itu saya literally lebih ke observe people.
0: Okay,
1: dan
0: observer
1: juga kayak jadi kayak orang-orang kayak senior-senior yang lebih punya potensi, lebih banyak talent untuk confident speak-nya, itu saya observe semua. Jadi setelah itu, setelah saya punya ilmunya itu, baru saya mencoba untuk speak gitu. Then I try to speak.
0: Okay, and I wanna know about your reason to join this community.
1: Saya tupinya ya.
0: Yeah.
1: Of course, saya benar-benar mau meningkatkan public speaking, itu yang paling pertama sih, Kak. I really want to improve my public speaking karena saya benar-benar ngerasa I can do anything gitu.
0: Okay.
1: Kalau saya nggak bisa speak in English especially gitu,
0: yes,
1: ya. Jadi I really want to improve my public speaking, dan benar aja saya dapat banyak banget ilmu di say to P, dan juga saya udah I feel like say to P itu benar-benar membawa saya ke sekarang ini.
0: Oh,
1: menjadi saya yang sekarang gitu.
0: Oh, berarti awalnya tuh kamu cuma pengen improve your public speaking skill, tapi akhirnya gimana? Apakah kamu enjoy juga?
1: I really enjoy it actually. Ya, dan saya kan awalnya tuh cuman mau mendapatkan ilmu public speaking, tapi ternyata lebih dari itu, Kak.
0: More than that. Apa aja tuh?
1: Like how to manage an event.
0: Okay.
1: Ya, how to manage an event, and then tahu kayak administration?
0: Yes.
1: Ya, administration, and then how to, you know, like guide the people, and then how to lead. Gitu, bagaimana cara memimpin anggota dan sebagainya begitu.
0: Oke, berarti kamu ini seorang leader. Pemimpin kah?
1: Jadi saya di C2P itu ada namanya, salah satunya itu kan ada divisinya, yaitu divisi HRD.
0: Oh, gitu. Kamu ketuanya?
1: Bukan.
0: Oh, aku
1: jadi
0: kira.
1: Di divisi HRD itu ada beberapa program kerjanya. Salah satunya ada program kerja namanya English Space.
0: Okay.
1: Nah, saya tahun ini diamanahkan menjadi ketua penanggung jawabnya, begitu.
0: Itu ngapain tuh tugasnya?
1: Jadi English Space itu is like a English class for students whole the University of gitu, University of Mataram students gitu. Ya, jadi itu kayak TOEFL class and also a speaking class. gitu. I am the PIC atau ketua penanggung jawabnya begitu. Jadi saya yang mengadakan kelas itu, saya yang menentukan siapa tutornya dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, aku kepo banget, Say to P ini apakah khusus buat teman-teman yang jurusan pendidikan bahasa Inggris atau bisa buat teman-teman FKIP yang lain?
1: Jadi kan kalau di satu fakultas itu kan ada kan beberapa prodi nih.
0: Iya,
1: dan
0: bener.
1: Setiap prodinya itu ada himpunannya masing-masing, Kak. Mm-hmm. Jadi Say to P ini khusus untuk prodi bahasa Inggris aja.
0: Oke, jadi yeah, buat yang FKIP tapi di prodi lain ya bahasanya ya. Apa sih jurusan ya? Jurusan lain tuh gak bisa masuk S2P.
1: Iya,
0: karena
1: betul,
0: mereka punya
1: betul, punya, masing-masing prodi punya himpunan masing-masing.
0: Oh, gitu. S2P ini adalah himpunan.
1: Himpunan.
0: Iya. Oh, aku kira tuh kayak benar-benar belajar bahasa Inggris gitu loh.
1: No, ini organisasi club. Bukan. Jadi ini adalah organisasi himpunan mahasiswa, Kak.
0: Oh, alah, pantesan ya gak mungkin bisa masuk dong.
1: Iya,
0: ya. No. Apalagi anak HI mau masuk sana, jangan.
1: Iya,
0: ada
1: dong
0: himpunannya.
1: Fakultasnya beda juga.
0: Ya sih, bener. Tapi aku kepo banget, Talita, why do you choose this major?
1: Okay, so from the very first, dari kecil ya sebenarnya, saya benar-benar suka banget bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Especially in speaking, Kak.
0: Okay.
1: So I watch English movie a lot. I listen to music in English a lot. And actually I practice, I speak English at home with my family a lot.
0: Oh.
1: Jadi instead of just staying there, I really want to improve it more and more ya, academically atau mungkin yang kayak mempunyai pengalaman yang lebih lah gitu. Jadi saya memutuskan untuk memilih major ini gitu, which is pendidikan bahasa Inggris.
0: Because you love to learn about speaking,
1: yes,
0: especially in English.
1: Jadi emang saya suka aja sama bahasa Inggris gitu, speak
0: okay
1: English.
0: Apakah ada struggle-struggle yang mulai kamu rasain? Karena setahu aku ya, aku liatnya kan pendidikan bahasa Inggris itu fully English ya.
1: Tuh.
0: Kayak belajar, terus juga kita di kelas kayak harus pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Terus juga bahkan skripsinya
1: bahasa
0: Inggris. Apakah kamu menemukan struggle yang bikin kamu juga jadi mumet? Atau enggak?
1: Ya, tentu saja ya, Kak ya. Mulai dari semester berapa ya? Semester 3 kayaknya ya. Udah mulai kayak, waduh, ini baru pertama kali nih nemu mata kuliah kayak gini nih.
0: Apa emang?
1: Seperti menganalisis kan, dan juga sastra. Sastra yang tentang bahasa Inggris mulai dipelajari. Ya. Juga tentang bagagaimana membuat lesson plan. Kan ini pendidikan kan? Lesson plan dalam bahasa Inggris lagi.
0: Aduh.
1: Iya gitu.
0: Jadi kayak mumet ya?
1: Mumet banget sih, tapi I still enjoy it karena nggak salah jurusan gitu.
0: Karena benar-benar belajar bahasa juga di situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Jadi walaupun mumet itu tetap enjoy, nggak ngerasa salah jurusan atau bagaimana gitu.
0: Berarti kayak tetap worth it juga capeknya.
1: Worth it banget, worth it
0: banget sih. Ini positif banget ya kamu, Talita, luar biasa nih. Aku dulu kayak kuliah, aku kayak, kok aku ngeluh-ngeluh mulu ya, ketemu Talita kok dia bisa se-enjoy itu.
1: Aduh, insya Allah.
0: Dan nanti kita bakal tanya-tanya gimana sih caranya untuk kamu perlahan-lahan. Mungkin kan karena tadi tujuannya tuh pengen belajar public speaking di Say2P kan. Dan aku pengen tanya juga, mungkin banyak banget di antara kita, khususnya anak-anak muda tuh masih kayak takut salah ngomong bahasa Inggris. Terus juga takut dihakimi karena menggunakan bahasa Inggris. Gimana membangun confident, kepercayaan diri untuk kita mulai speaking, atau mungkin ya kita mulai dari writing atau reading dulu deh. Kalau writing kan bisa ngetik ya, maksudnya ngobrol lewat chat doang kan, bisa lewat chat. Tapi kan kalau speaking memang rada susah ya, harus ada kepercayaan diri.
1: Bener.
0: Dulu. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Talita yang sudah ya ketemu sama banyak orang yang berbahasa Inggris tanpa harus dihakimin. Oke, teman Pro 2, kalau misalnya punya pertanyaan juga bisa langsung aja tanya kita di kolom komentarnya di RRI Mataram Official, karena kita juga live di YouTube-nya. Jadi tinggal ditanya aja di situ, nanti aku bacain. So, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu, tetap di Pro 2 FM Mataram.
1: Oke.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yay, English Corner with Glo and Talita. Hai. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi sebenarnya udah banyak sih. Ternyata Talita ini temannya Niswa.
1: Iya benar, teman seprodi kebetulan.
0: Oh alah, ternyata memang dunia itu tidak selebar daun kelor ya. Kalau misalnya kata pepatah. Iya. Oke, tadi kita ngebahas kalau misalnya dari Talita sendiri tuh gimana caranya membangun kepercayaan diri. Karena susah banget kan? Gimana dari kamu sendiri?
1: Jadi yang pertama itu ada dua sebenarnya. Two things that we need to know. We need to learn how to build confidence ya. Yang pertama itu jangan pernah compare diri kamu sama orang lain gitu. That's the thing. Jadi everything can stuck. Itu ketika kita mulai membandingkan diri kita sama orang lain itu benar-benar bikin berhenti banget jadinya motivation, semangat itu bakal berhenti.
0: Setuju.
1: Gitu. Iya, jadi misalnya nih you have best friend misalnya gitu, kayak benar-benar teman deket seperjuangan nih misalnya. Tapi ternyata dia punya lebih banyak pengalaman, lebih banyak apa ya, kayak speaking skills ya, apalagi in English gitu. Terus dengan kamu tahu dia itu seperjuangan dan ya udah mulai insecure dan segala macam, itu bikin stuck banget sih. Jadi confidence itu benar-benar drastis turun.
0: Oke, berarti itu adalah the first thing you have to deal with yourself.
1: Yes, stop compare. Jadi all you have to do is, nah apa kok accept the reality kalau teman kamu itu benar-benar lebih bisa lah daripada kamu gitu ya. We can say that. Tapi instead of making it as an insecurity, you can make it as a lesson. Jadi for me, personally itu saya tuh suka banget observe orang ya, observe people how they speak, how they maintain eye contact for example, how they speak in front of people lah pokoknya. Jadi saya terima kalau mereka tuh lebih baik. Tapi I take that. Jadi saya ambil, I take a note. Jadi dan juga abis itu saya I imitate them. Jadi saya tiru bagaimana cara mereka, bagaimana sih mereka kok bisa sampai kayak gini. Akhirnya saya nyoba sendiri gimana sih, bisa enggak saya kayak mereka juga gitu. Jadi saya enggak insecure sama mereka. Dan saya jadikan itu sebagai pelajaran juga gitu.
0: Selagi masih bisa diambil yang bagusnya, kenapa kita enggak ambil yang bagusnya
1: enggak
0: sih?
1: Iya betul.
0: Tapi menurut aku kenapa we have to deal with ourselves, yang dibilang kayak don't compare yourself, itu karena kita tuh startnya beda-beda gak sih?
1: Bener banget.
0: Dan kita gak bisa compare karena kita beda, tempat berdiri kita tuh beda gitu. Mungkin kita gak tahu backgroundnya dia pakai bahasa Inggris di waktu dia kecil,
1: iya
0: who knows.
1: Kita siapa tahu baru mulai kan sekarang kita.
0: Iya. Siapa tahu dia di sekolahnya di Cambridge School.
1: Right, okay.
0: Who knows, jadi kita gak akan bisa, maksudnya kita gak akan punya start di titik yang sama karena kita udah beda juga. Dan menurut aku bahasa itu another level of skill gitu. Bahkan kita nih ya, yang misalnya sama-sama warga negara Indonesia aja punya kemampuan berbahasa yang berbeda.
1: Iya betul banget sih.
0: Maksudnya levelnya, padahal kita sama-sama orang Indonesia, ya mother tongue kita adalah Indonesia, tapi kita punya kemampuan bahasa yang berbeda. Walaupun kita sama-sama, ya basicnya sama-sama orang Indonesia kan. Dan kita gak bisa compare diri kita sendiri
1: bener
0: sama
1: banget,
0: orang lain. Apalagi bahasa Inggris.
1: Iya, apalagi bahasa orang lain ya kan. Bukan mother tongue kita gitu ya.
0: Tapi bagus sih, itu Talita, aku jarang banget ketemu sama orang yang bilang kayak gitu. Kayak pertama jangan compare diri kamu sendiri. Itu pertama loh masalahnya. Itu pertama, dan aku kayak iya sih, kadang yang bikin kita jadi insecure tuh karena selalu membandingkan diri.
1: Jadi kita tuh feeling not good enough kak.
0: Always, tapi masalahnya tuh always not good enough masalahnya. Like always, karena kita punya standar yang sebenarnya kita juga mulainya gak sama.
1: Iya, betul.
0: Aduh.
1: So, that's the first thing, gak ya? Don't compare yourself to others. And the second one, do not afraid of making mistakes.
0: Yes.
1: That's the most important thing sebenarnya.
0: Indeed.
1: Iya, jadi kita tuh benar-benar I think we must make mistake, kak.
0: Yes.
1: Because if we make mistake, that makes us human, you know?
0: As a
1: human being gitu, kita itu harus buat mistake. Kita itu harus buat kesalahan untuk tahu kita itu sebenarnya improve seberapa banyak. Gitu dia.
0: Karena kita biasanya manusia itu learning by mistakes.
1: Yeah, jadi that's why.
0: no mistakes, apa yang di learning.
1: We're not robot kan ya gitu. Yeah. Kita itu cuma manusia yang
0: AI.
1: Punya. We're not AI. Kita itu punya otak dan hati gitu ya yang bisa membuat kesalahan kapan aja dan it's very okay to make mistakes gitu.
0: Iya. Yeah. Dan menurut aku ketika kamu lebih belajar dari kesalahan kamu tuh jadi lebih kena gitu, ngerti enggak sih kayak oh, ini salah ya. Oke. Okay.
1: Ya yeah, betul.
0: Nanti di kesempatan lain aku akan belajar deh. Gitu. Ih bagus
1: banget.
0: Sih.
1: Ya, jadi dua itu Kak, do not compare to others and do not afraid of making mistake. Itu benar-benar bisa boost confidence nantinya. Apalagi
0: iya.
1: Speaking ya. Speaking in English.
0: Iya, speaking especially. In English is a different level of confidence.
1: Very
0: menurut
1: different,
0: aku.
1: Yeah.
0: Karena we cannot speak before we read a lot and write a lot, right?
1: Yes, I agree sih.
0: Karena kalau misalnya kemampuan kamu itu stuck, kamu ngerasa kayak aduh kenapa ya kemampuan speaking aku nih stuck, itu pertama karena dua, kamu kurang referensi sebenarnya. Karena kan kita ngomong tuh butuh verb ya.
1: Betul.
0: Bukan verb sih, apa sih bacanya, vocab
1: iya,
0: vocab. Jadi kayak kosa katanya itu kalau misalnya miskin ya kamu cuma bisa ngobrol di situ-situ
1: iya,
0: doang
1: ya.
0: Jadi gimana caranya memperkaya perpustakaan kamu dengan cara ya membaca, nonton mungkin, atau
1: betul,
0: mungkin
1: betul,
0: kamu
1: betul.
0: Juga mendengarkan, jadi ya harus di improve juga perpustakaan katanya. Kadang orang tuh juga mikir kayak kenapa ya aku stuck, bukan karena apa-apa, mungkin karena kurang aja,
1: kurang
0: perpustakaan katanya.
1: Betul.
0: Dan karena aku lihat ya beberapa orang, dan aku tuh lihat kamu tuh karena kamu observer juga ya. Jadi
1: yeah.
0: Kayak kamu tuh bisa banget untuk melihat, oh orang ini berkembangnya tuh karena ini loh.
1: Betul.
0: Jadi belajar dari orang tuh bukan untuk insecure. Tapi gimana caranya kita juga mengikuti, oke okay, besok aku kalau misalnya ngomong kayak gini nih, kayaknya mestinya kayak gini deh.
1: Iya betul banget Kak. Jadi as an observer juga, kita bukan hanya belajar banyak, tapi kita tahu kalau kita tuh gak bisa judge langsung gitu loh Kak.
0: Yes.
1: Misalnya orang ini let's say kurang ya dalam speaking, kita gak bisa langsung judge, tapi lihat mungkin mereka prosesnya begini-begini gitu kan ya, ya. Jadi we know a different POV.
0: Jadi,
1: an observer gitu.
0: Benar, dan mungkin dia kurang di speaking tapi writing oke.
1: Nah betul banget tuh.
0: Atau readingnya oke.
1: Nah
0: kita kan juga gak bisa lihat itu kan, kecuali kamu test TOEFL atau IELTS kali ya. Tapi kan gak bisa di judging juga dari situ doang kan. Dan aku ngerasa kayak udah stop deh, ngerasa kita juga kadang kalau kita nge-compare, kadang ada waktunya kita insecure atau enggak kita jadi jumawa, jadi sombong maksud aku. Jadi kayak iya aku lebih baik nih daripada ini, sebenarnya enggak ada yang lebih baik sih.
1: Bener.
0: Karena kemampuan bahasa itu enggak bisa diukur dari gimana caranya kamu ngomong doang.
1: Iya betul.
0: Banyak
1: betul.
0: Aspeknya sih. Aduh, ini kalau misalnya ngomong confident, tapi kamu pernah enggak punya pengalaman yang enggak enak selama kamu belajar bahasa Inggris?
1: Pernah banget dong. Ya jadi salah satunya ketika saya pernah ikut pidato sih Kak. Pidato
0: kamu
1: kan,
0: ikut lomba?
1: Iya pernah ikut pidato waktu SMA. Jadi dulu di tengah panggung ya, literally di tengah panggung, in the middle of speaking, itu saya stuck. Literally I stuck, I don't know what to say. And then I pause, I stop for a moment gitu. Saya lihat judge-nya semua, saya lihat jurinya gitu. Then oh my god, what should I do? Jadi all I need to do is repeat what I said before.
0: Okay.
1: Saya ulang lagi kata per kata, akhirnya inget lagi gitu. But it's really embarrassing karena saya kelihatan banget ininya, lupanya gitu. That's what salah satu sih embarrassing moment.
0: Oke, okay. Tapi memang orang-orang tuh beda-beda gitu loh. Maksudnya ada momen ketika mereka itu lagi belajar tuh ada aja struggle-nya.
1: Tuh.
0: Dan itu menurut aku jadi sebuah, nih kayak observer tuh suka belajar, misalnya ada orang yang bikin kesalahan, nah dia belajar dari kesalahan orang gak sih? Kadang
1: ya, setuju,
0: iya
1: kan? Setuju. Betul.
0: Jadi kayak bukan dari kesalahan kita sendiri aja. Kita jadi observer tuh juga kadang kalau misalnya ada yang nyeritain nih kayak gini nih, oke okay, berarti kalau misalnya aku mau lomba pidato nih, harus bukan hanya nyiapin kata-kata yang aku ingat, tapi aku juga harus siapin mental aku.
1: Iya betul banget Kak. Jadi lebih luas lagi gitu ya, POV, that's what I said. Like point of view itu bukan hanya dari kita, tapi dari orang lain tuh bisa banget.
0: Iya makanya
1: itu yang seru dari
0: observer.
1: Observe people, yeah. It's so fun to observe people actually.
0: Iya bener-bener. Kadang ada orang yang kayak mau mendominasi, kayak aku mau ngomong, tapi kadang tuh gak ada juga orang yang mau memerhatikan. Nah di situ peran orang,
1: iya betul-betul,
0: yang observer sih menurut aku. Kayak nih gini loh caranya melihat dulu. Dan aku juga kayaknya aku sebenarnya observer juga sih. Soalnya aku ngelihat dulu nih, ini orangnya tuh gimana nih, orangnya apakah dia bisa diajak ngomong atau mungkin dia lebih nyaman diem. Nah aku tuh kayak gitu, soalnya kadang kan ada beberapa orang yang lebih nyaman, okay, kita kayaknya diem aja deh gitu. Dan iya, ada yang kayak ya. Okay, kayaknya kita bisa ngobrol iya, banyak deh. Dan it's okay sih, dan itu normal karena manusia punya banyak kriteria kan ya.
1: Iya, setuju sih, setuju.
0: Tapi seru sih kalau misalnya ngomongin ini. Kalau aku dulu pernah banget lagi dapetin apa ya, dalam proses belajar bahasa Inggris aku.
1: Iya.
0: Karena kan gak gampang ya, kita bukan start yang dulu di sekolah yang Cambridge, pakai Cambridge curriculum atau mungkin yang sekolahnya tuh kan sekarang ada yang trilingual, bilingual. Iya, betul. Nah kebetulan aku kan ya biasa aja sih di sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Dan aku gak tahu, ini adalah hal yang aku juga jadi trauma sedikit. Bukan trauma sih, lebih ke aku gak mau ini terjadi ke adik aku. Jadi dulu aku punya kakak. Nah kakak aku nih lebih jago dia menangkap sesuatu bahasa. Nah kebetulan kami tuh sekolahnya bareng, jadi kita di satu sekolah bareng. Nah kebetulannya lagi guru bahasa Inggrisnya sama.
1: Oh begitu ya.
0: Yes, jadi guru bahasa Inggrisnya ini compare aku sama kakak aku.
1: Oh oke.
0: Itu, dan itu yang bikin aku kayak waktu kamu bilang don't compare yourself to others. Tapi how about misalnya ada orang yang kayak compare kita with our sibling, itu kan kayak sedih banget karena
1: banget
0: memang
1: sih, ya.
0: Karena memang sebenarnya kan startnya kan lumayan sama mungkin ya, tapi kan memang skills orang untuk
1: iya,
0: belajarnya
1: beda-beda. Iya betul banget sih.
0: Itu aku kayak bener-bener di posisi itu tuh aku sampai
1: sakit
0: sedih.
1: Ya.
0: Iya aku sedih, aku yang kayak sakit sedih. Banget. Iya aku tuh kayak bilang kayak emang aku sebodoh itu ya gitu, karena aku mikirnya kayak kenapa guru-gurunya tuh tidak pernah mengapresiasi aku gitu loh, kayak selalu omongannya tuh pasti bilangnya kakak kamu loh dulu ini lebih jago iyalah, gitu
1: iya,
0: dan
1: iya.
0: Aku tuh kayak sedih, aku nggak mau itu karena aku juga punya adik kan, aku nggak mau deh kayaknya adik aku juga dapat pengalaman yang sama gitu karena ya kami punya kesukaan kami masing-masing nggak sih, dan
1: bener
0: kalaupun
1: banget
0: sama kesukaannya ya kita nggak bisa dengan proses yang sama juga.
1: Iya betul banget sih,
0: itu salah satu proses aku belajar bahasa Inggris yang sebenarnya sedih. Cuma aku kayak jadi belajar bahasa Inggris tuh pengen jadi sebuah bukti, ngerti gak sih?
1: Right, jadi biar dilihat orang-orang gitu ya kalau yeah. I can do it gitu.
0: Iya yeah.
1: Just look at me gitu kan ya, lihat dong.
0: With my own way gitu. Bukan kayak mungkin kakakku yang secara di sekolah dia aktif ngobrol terus maju presentasi. Aku bukan tipe orang yang seperti itu sebenarnya. Kalaupun misalnya aku belajar bahasa Inggris, aku tuh pengen kayak ngerti gak sih, kayak dia diskusi. Nah kalau dulu kan kita masih SD tuh, kalau aku ya SD tuh masih ya kayak caranya tuh masih satu arah. Nah aku kurang suka tuh metode belajar yang satu arah, kayak pidato tuh aku kurang suka. Aku tuh suka belajar tuh
1: bareng-bareng ngobrol gitu semua.
0: Iya diskusi, ngobrol kayak misalnya. Jadi aku tahu vocab yang baru juga dari dia gitu.
1: Iya,
0: kalau satu kan aku nggak tahu nih.
1: Betul.
0: Yang improve kan nggak tahu karena cuma menyimak kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia tuh diskusi tuh ini bahasa yang baru nih gitu. Ini kata yang baru nih. Oh kalau misalnya nyebut ini tuh kayak gini ya nadanya. Iya gak sih?
1: Iya betul banget.
0: Aku tuh tipenya yang kalau belajar tuh suka diskusi. Jadi gak bisa yang kayak duduk-duduk atau
1: bagus
0: mungkin
1: sih
0: sendiri. Nah iya, dan

0: Jadi I have a sister ya, old sister. Jadi kadang di compare ya, yeah? And then it makes me kind of sad sometimes gitu. Tapi daripada berlarut-larut sedih terus mikirin itu terus kan satu hal, apalagi cuma satu hal, sedangkan kita masih punya banyak banget yang orang lain mungkin nggak punya gitu. Jadi I take that as apa ya, semacam ada kerikil yang lempar sedikit lah gitu ke kita, and then tinggal dibuang aja gitu, bukan hal yang harus ditanam di hati gitu kak. Jadi apalagi rata-rata itu cuma kayak apa ya, orang-orang yang
1: tidak terlalu kenal sama kita kali.
0: Iya, jadi nggak, ya udah biarin aja gitu, let them gitu ya, biar kita nggak stuck di sana, biar kita nggak how to say it, kayak berhenti semangatnya gara-gara cuma satu hal doang, kan sayang banget ya gitu.
1: Iya sih, cuma mungkin karena aku masih kecil dan di zaman
0: iya juga,
1: ngerti
0: nggak
1: sih, puber gitu loh, kayak lagi mencari, aku pengen okay nih di depan semua orang, itu tuh aku kayak ngerasa
0: validasi gitu, betul-betul banget.
1: Kayak aku gimana caranya, cuma itu berat banget sih. Jadi sebuah motivasi juga waktu aku udah misalnya nih sekarang udah di usia segini nih, ya udah aku ternyata startnya emang beda juga sama kakakku. Mungkin kakakku dari kelas yang lain juga dia udah belajar bahasa Inggris dari lagu mungkin. Aku gak terlalu suka lagu lagi waktu itu. Kan kita jadinya juga startnya beda-beda,
0: beda-beda
1: dong.
0: Beda-beda banget.
1: Gak bisa disatuin. Dan confidence itu patah karena di situ sih dulu aku inget banget. Itu adalah titik terendah aku kayak ya aku jadi gak pede deh.
0: Experience lah ya.
1: Experience ya. Learning by experience yang ya experience kan gak selalu happy.
0: Betul. Kalau happy terus nanti flat banget.
1: Bener sih.
0: Iya, jadi harus ada sedihnya. Harus ada kita harus lari dikit, lompat dikit.
1: Lompat dikit, bener. Itu adalah sebuah momen. Kalau Talita juga ternyata punya momen yang sama ya.
0: Iya, have a lot of bad experiences sebenarnya. Banyak banget sebenarnya.
1: Iya, tapi kadang tuh aku ngerasa kenapa ya kita cuma mau share-nya yang happy-happy aja, padahal manusia tuh sebenarnya gak jauh-jauh dari yang namanya bad experience.
0: Iya, gak pernah kepikiran ya kayak gitu.
1: Ya kan? Jadi aku tuh kadang sangat respect sama orang yang cerita tuh bahkan dari dia tuh yang kayak bad experience, karena gak semua orang berani nunjukin lukanya.
0: Betul, gak mau dikira lemah gitu ya.
1: Ini loh luka aku. Nah aku tuh kayak bangga banget kalau ada orang yang nyeritain dia tuh bangkit dari sebuah luka. Nah itu tuh aku bangga banget sih. Tadi Talita juga cerita gitu kayak aku jadi gak ngerasa sendiri, ngerti gak sih? Aku jadi kayak thank
0: you're
1: you.
0: Not alone gitu.
1: Aku kayak thank you udah sharing ini, karena aku juga jadi sangat-sangat bener-bener aduh aku kena lagi nih gitu. Dan semoga buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mengalami ya hal yang serupa sama kita dalam ya belajar bahasa Inggris, karena we are never be perfect kan.
0: Betul, we are just human.
1: Just ya
0: kan?
1: Human.
0: Human can make mistakes.
1: Yeah, like always we have a lot of mistakes. Betul. Dan itu adalah sebuah hal yang normal.
0: Ya karena itu yang buat kita jadi manusia gitu.
1: Iya, manusia tuh gak ada yang sempurna. Betul. Aduh, ini ada yang komen juga nih. Kita baca komen ya,
0: okay, Talita.
1: Ini I find this podcast really interesting. I'm curious, Kak Talita, what are some common mistakes or challenges you often encounter when speaking English? Dan gimana cara kakak overcome the problem?
0: Okay, common mistakes when we speak ya. For me, kayaknya salah satunya itu suka belibet deh kak. Tongue twisted in the middle of the speaking ya. Kayak tiba-tiba, waduh salah nih bilang. Nah, jadi it happens when we rush. Jadi ketika kita speak itu, kita mau cepat-cepat selesai aja gitu. Kita bukan mencoba untuk apa ya, how
1: enjoy
0: to deliver the message to the audience, but we just want to finish aja gitu, cepet-cepet yang penting udah selesai. That's the problem. Okay. Jadi ketika kita mau cepet-cepet selesai aja, bodo amat mereka, bodo amat audiensnya itu mau paham atau enggak, kita mau selesai aja. We become rush ya. Kita jadi kayak balapan aja cepet-cepet gitu. Nah, jadinya itu yang buat belibet. Nah, all you need to do is that you have to stop. Jadi pause dulu itu gak apa-apa. Stop di tengah-tengah speakingnya gitu, and then take a breath ya, take a deep breath, baru lanjut lagi gitu.
1: Jadi kayak ya udah, apa sih yang diburu-buruin gitu ya?
0: Iya gitu, gak apa-apa kok ngomongnya pelan-pelan gitu, gak usah di buru-buruin gitu.
1: Okay.
0: Itu sih salah satu
1: common mistakes ya.
0: Common mistakes.
1: Oke. Terus ini ada juga nih yang tanya, tadi belum juga, ini kan banyak pertanyaannya. Gimana cara kakak overcome the problem?
0: Ya itu yang tadi pause

0: Ya, yeah. How to deal with,
1: yeah. Oh, itu langsung. Oh, oke, oke, oke.
0: All you need to do is pause and then stop for a moment, take a deep breath, and then lanjut gitu. Lanjutnya tunggu dulu, jangan cepet-cepet. Iya, jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja nggak apa-apa.
1: Oke, okay. Iya sih, bener sih. Aku juga ngerasa kayak karena kita tuh suka menunggu, kayak ngerti gak sih, kayak sebuah kebanggaan diri kita tuh pengen terdengar Inggris banget. Nah okay. Kan jadi mikir gimana cara ngomongnya tapi dengan aksen yang Inggris. Tapi sebenarnya kayak ya sama kayak yuk kita bisa bangga yuk, kayak Singapura juga punya aksennya sendiri.
0: Iya betul banget, ada Singapore English.
1: Iya kan, Singlish. Terus juga gimana orang-orang China punya gimana aksen cara, India tuh bangga banget loh sama aksen bahasa Inggrisnya. Why Indonesian people kayak never
0: proud about kurang terus
1: accent.
0: Ya
1: iya kayak yuk kita belajar yuk, bangga sama aksen bahasa kita. Walaupun kita ngomong bahasa Inggris ya udah gak apa-apa,
0: yeah.
1: Bahasa Indonesia juga punya aksennya sendiri kan. Dan itu gak apa-apa banget. Sama kayak kita ngedenger bule ngomong bahasa Indonesia, Indonesia tapi pakai aksen mereka kan
0: betul.
1: Ya lucu juga sebenarnya. Tapi kan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa banget ya betul,
1: iya betul. Jadi aku ngerasa kayak common mistake adalah kita terlalu fokus untuk jadi perfect.
0: Betul ya.
1: Bukan hanya dari kata-kata sih, dari bahkan dari aksen, dari pronunciationnya belum lagi gimana cara sebutnya. Dan
0: padahal it's not even our first language kan ya. We have our own language gitu. It's not our mother tongue gitu. Bahasa Inggris bukan our mother tongue gitu.
1: Dan it's okay banget have your own accent. It's okay. Jadi proud aja punya Indonesian accent, karena itu adalah sebuah hal yang bisa dibanggain juga. Gak yang kamu harus kayak aku pengen jadi Inggris. Enggak juga sih guys.
0: Yang penting confident aja gitu. And
1: confident
0: then you can speak in front of people. That's the most important thing.
1: Yes.
0: Aksen dan segala macam itu belakangan aja. Itu cuma opsional aja.
1: Karena sebenarnya tujuan dari bisa bahasa Inggris itu kan adalah komunikasi ya. Kita ngerti apa yang mereka mau. Terus juga kita bisa menyampaikan apa yang kita mau.
0: Betul.
1: Tujuannya kan sesederhana itu,
0: iya,
1: ya. Bukan yang kayak gimana. Ya ampun. Thank you banget ini Ruang Biru. Right. Thank you so much Kak Talita and Kak Gloria. Ruang Biru, I hope this can help you a lot. Karena kita juga masih belajar ya.
0: Bener banget.
1: Kita masih struggle. Tapi
0: banyak banget yang harus kita pelajari.
1: Nah aku kepo, kamu struggle-nya apa Talita? Maksudnya so far kamu lagi ngalamin struggle apa nih di belajar bahasa Inggris?
0: Bahasa Inggris ya, especially speaking ya. Jadi saya tuh benar-benar like I said before ya Kak, salah satu problem saya tuh I sometimes rush too much when I speak. Ya jadi saya suka belibet kalau ngomong Kak.
1: Masih sampai sekarang?
0: Masih sampai sekarang sebenarnya. Jadi tapi gara-gara saya observe people, jadi I have like you know, di dosen-dosen ya, beberapa dosen di kampus saya tuh saya kagumi gitu.
1: Oke.
0: Let's say ada dua dosen yang saya kagumi. And then instead of just listening to them in the class, saya contohkan juga bagaimana mereka bicara gitu. How they speak.
1: Benar-benar
0: meniru, imitate gitu. Mereka bicaranya benar-benar pelan dan clear ya. And then the speaking is really, you know, like flow like ocean. Gitu saya pengen banget kayak gitu. Jadi di saat-saat walaupun saya masih sampai sekarang belibet itu I learn so much sih.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya. Benar sih. Sebuah tantangan juga buat kita yang lagi belajar bahasa itu adalah ketika kita lagi buru-buru.
0: Iya, betul banget.
1: Karena kayak bingung.
0: And then satu lagi sebenarnya Kak.
1: Apa itu?
0: I struggle so much itu ketika melihat audiens kan. Mata audiens di mana-mana ya kan. Nah, jadi saya, it's fun fact actually. Jadi saya kan minus ya Kak ya, rabun jauh. Dulu, kalau saya mau ngomong di depan umum gitu, all I have to do is lepas kacamata biar nggak ngelihat orang-orang. Jadi walaupun pemandangannya itu blur gitu kan, saya bisa lebih confident karena saya nggak ngelihat mereka gitu. Saya nggak ngelihat matanya, saya buka kacamata. Everything is blur, I just need to talk.
1: Okay.
0: And then alhasil ya lebih bagus dia hasil speakingnya gitu.
1: Okay.
0: Tapi I cannot be like that forever gitu ya, nggak bisa kayak gitu selamanya. And then I just try to use wear my glasses ya in front of the people. And then well, it turns out it worked. I mean nothing fails gitu.
1: Okay. Tapi benar sih for the first time aku pengen minus. Karena
0: mendengarnya
1: kayak kadang ada fasenya ketika kita tuh lagi pengen percaya diri yang gak ada orang yang kenal gitu loh, maksudnya kita kenal orang gitu kan, yang bikin sebenarnya kita nervous tuh kan karena ada orang yang kita kenal, nggak sih?
0: Iya, well.
1: Iya, kalau misal orang yang nggak kita kenal mah kayak ya udah ngapain sih? Apa sih yang takut? Toh juga kita ketemunya mungkin cuma sekarang doang, besok nggak ketemu. Tapi kan kalau orang yang kita kenal kan kita bakal ketemu-temu
0: iya.
1: lagi.
0: Dan terus nanti dijelas, aduh, nginget yang kesalahan yang itu lagi, malu banget gitu.
1: Itu dia yang aku kayak. Itu masih jadi struggle aku ngomong sih. Dan yang paling aku, mungkin yang bikin aku sekarang struggle untuk gimana how to speak English adalah kadang banyak banget policy grammar.
0: Right, tiba-tiba ada temennya nyeletuk, eh itu bukan has tapi have.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya kayak, eh bukan kayak gitu kali nyebutnya.
0: Itu bikin turun sih, langsung iya. kepercayaan diri.
1: Apalagi dengan cara yang tidak baik. Jujur.
0: Right, in front of people ya, apalagi judging people, in front of people.
1: Very judging, dan in the negative way.
0: Betul.
1: Ih, kamu
0: kayak ngejek gitu ya.
1: Bener, misalnya nih, sesimpel kayak misalnya, eh besok kita ada event nyanyi nih. Event, huh? Event kali.
0: Oh
1: nah,
0: my
1: gitu.
0: God.
1: Kayak event kali.
0: That's terrible sih.
1: Iya kan, kayak event. Event apa? Bukan kayak gitu, event kali.
0: Aduh, jadi aduh gak mau ngomong lagi deh.
1: Iya kan,
0: malu.
1: Dan banyak banget policy grammar. Nah misalnya kayak kita kayak itu bukan grammar ya, itu lebih ke gimana caranya ngomong, pronunciation ya. Nah kalau grammar lebih parah lagi.
0: Right.
1: Iya kayak aduh aku gak bisa nih kalau misalnya grammarnya salah. Ya maaf ya masih belajar. Aku yeah, kayak jadi karena kita gak bisa lawan orang kayak gitu kan. Kayak iya sorry aku masih belajar nulis nih. Karena kan to be perfect itu adalah sebuah proses yang susah. Karena aku juga gak bakal bisa perfect.
0: Iya makanya itu banyak banget kita temukan ya di sekitar kampus tuh masih banyak sih sebenarnya kayak gitu.
1: How to handle kalau misalnya Talita sendiri?
0: So kalau aku sih gak terlalu sering ya ketemu kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Gak terlalu sering tapi pernah. Pernah sesekali, tapi sayangnya kayak gak yang, kok sayangnya ya? Tapi gak ke aku gitu loh, ke temen gitu. Jadi temennya, teman yang A ngatain yang B gitu loh.
1: Oke.
0: Dan how to handle, I think gak usah dipedulin aja deh kak. Maksudnya itu kan just one common mistake yang gak perlu kita pikirin sampai ke dalam hati dan benar-benar bikin turunin kepercayaan diri gitu. Jadi once again, let them aja, biarin aja.
1: Rada susah sih, cuma kayak
0: rada susah emang.
1: Kadang gatel gak sih kayak iya sorry karena masih belajar.
0: Iya ya, well daripada kayak gitu kita fokus sama diri kita aja kak. I mean mungkin mereka benar-benar gatel ya kepalanya kalau gak ngoreksi orang gitu. Ya mungkin mereka benar-benar apa ya harus perfect gitu di pikiran mereka. Ya udah kita yain aja karena kalau kita lawan juga kayaknya nggak bakal
1: menang
0: ya. Selesai deh
1: ya
0: menang orang-orang kayak gitu. Jadi biarin aja.
1: Oke, kita harus belajar let them.
0: Let them aja kak beneran.
1: Kayak aku pernah baca deh ini buku Let Them Theory.
0: Betul.
1: Ya kalau nggak salah dari
0: actually belum Robin. Baca sih sebenarnya.
1: Oh iya aku pengen baca itu.
0: Pengen
1: jujur
0: baca
1: aku pengen baca. Kayaknya let them
0: sering lihat sih ya di mana-mana.
1: Ya. Bestseller nanti kita bakal baca bukunya lah ya. Thank you ya Talita udah ingetin aku sama satu buku itu. Kayaknya aku harus masukin keranjang ya.
0: Itu penting banget kak untuk apalagi kalau lagi belajar kayak gini ya. Belajar speaking apalagi yang susah banget struggle-nya tuh. Teori yang jangan peduliin orang itu penting banget.
1: Benar sih ya. Kayaknya aku harus mulai membaca buku itu nanti kita bakal check out lah. Thank you Talita for coming to Pro 2. Udah gak kerasain udah mau jam 6 aja.
0: Iya
1: kan? Aduh thank you juga. Iya buat kamu yang dengerin dan nonton Ruang Biru. Semoga kamu bisa mengerti dan juga memahami. Thank you for comment.
0: Yeah, thank you for inviting me Kak ya juga ya Kak Gloria.
1: It's an honor for me to inviting you dan kita bakal ngomong-ngomong dan seru banget ternyata ya. Kayak maksudnya punya temen yang seperjuangan disakitin tuh kayak
0: ternyata relate each other gitu.
1: Iya, relate each other tuh sangat-sangat blessing sih menurut aku. Dan buat kamu juga yang udah mendengarkan semoga ini jadi sebuah apa ya bisa dibilang tuh motivasi buat kamu belajar. Terus juga bisa bikin kamu juga jadi lebih berani lah ya untuk ngobrol sebenarnya kayak kalau misalnya butuh teman ngobrol juga ya udah ngobrol aja sama kita.
0: Ya pokoknya the point is itu ya udah mulai ngobrol aja, mulai ngomong, mulai speak aja gitu. Jangan takut gitu.
1: Yeah.
0: Just start, just take that first step gitu aja.
1: Karena kalau kamu enggak pernah ngambil step pertama,
0: enggak bakal pernah tumbuh gitu.
1: Oke deh kalau kayak gitu thank you juga buat kamu yang udah nonton. Thank you juga buat Talita.
0: Thank you,
1: kita harus berpamitan. Kita ketemu lagi di English Corner minggu depan.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2, 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Masih sama Glow dan kali ini ada di Senjata Fakur. Jadi bakal ada ya kata-kata mutiara yang menemani kamu dan pastinya bakal ada single-single religi penyejuk hati. And for your information, untuk azan salat apa nih? Salat Maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:13. Jadi buat kamu yang mau bersiap-siap nih karena sebentar lagi teman Pro 2 akan dikumandangkan azan, silahkan bersiap-siap dan pastinya bakal ada lagu-lagu juga yang nemenin kamu di hari ini.

0: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
2: Pro2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Kadang kita berpikir kayak kenapa ya doa kita tuh belum dijawab sama Tuhan. Dan sebenarnya ini tuh adalah sebuah alasan ya untuk kita tuh lebih ke, yuk kita merenungi arti kesabaran. Karena yang terbaik adalah waktu dari Tuhan. Kadang kita tuh selalu gak sabar, pengennya kalau bisa secepatnya, kenapa gak secepatnya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita tuh menjaga harapan dan juga pastinya mengerti kalau sebenarnya tuh ada waktunya masing-masing loh. Dan kalau misalnya doa kamu belum terwujud, mungkin kamu juga harus lebih ke memperbaiki diri kamu. Mungkin kamu juga belum siap. Jadi ketika memang belum dikabulkan, aku harap sih kita sama-sama bijak untuk mengerti apa yang namanya sabar dan percaya kalau waktunya dia yang terbaik.
1: Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merenya ya, sayang.

Senjata Fakur, teman Pro 2, masih kita bahas tentang seputar ya kata-kata bijak yang bisa membantu kamu untuk menjadi bijaksana lagi. Nah, buat kamu yang lagi mungkin capek banget menghadapi kehidupan, tapi kamu juga ngerasa kayaknya aku benar-benar ngepush diri aku banget nih. Nah, ini waktunya kamu untuk menerima keterbatasan diri, istirahat dulu, dan memahami kalau sabar itu bukan selalu harus terlihat kuat, harus selalu maju, maju, maju, maju. Enggak gitu juga, teman Pro 2. Tapi boleh banget untuk rehat, tapi bukan berarti kamu harus ada kemunduran-kemunduran, no. Tapi ini jadiin sebuah refleksi juga buat diri kamu, biar kamu juga istirahatnya sambil berpikir, oke, kira-kira langkah apa yang aku akan ambil di kemudian hari, kira-kira kalau misalnya kondisinya seperti ini nih, yang baik buat aku tuh kayak gimana. Jadi buat kamu yang lagi capek, silakan beristirahat, boleh banget beristirahat, dan aku rasa kamu juga punya hak untuk berbenah sama diri kamu sendiri.

Teman Pro 2, terima kasih juga kamu udah nemenin aku dari tadi siaran dari jam 2 sampai sekarang jam 7, hampir mau jam 7. Habis ini bakal ada Nadia dan kayaknya nanti bakal ngobrol seputar komunitas yang seru banget. Buat kamu yang suka horor-hororan, mumpung malam Jumat, nongkrong di Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol seputar, bukan kita sih, Nadia yang bakal ngobrol seputar horor-hororan. Tapi nanti bakal ada juga, ya ada music live chat seperti biasa. Teman Pro 2 habis itu bakal ngobrol seputar komunitas-komunitas yang serem-serem. Kapan lagi kamu bakal ngobrol serem-serem di malam Jumat hanya di Pro 2. So jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu. Aku pamit undur diri, kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 02. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan info pro 2 edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya.

0: Informasi pertama, tahun pro 2 Kabupaten Lombok Tengah memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 pada 15 Oktober. Peringatan ini ya, tahun pro 2 itu menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenang perjalanan daerah, memperkuat persatuan, serta melestarikan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Sasak. Rangkaian kegiatan budaya digelar untuk menyambut hari jadi Kabupaten Lombok Tengah ya, tahun pro 2. Salah satunya yaitu kirab pataka yang berlangsung di Kota Praia dengan melibatkan perwakilan dari 12 kecamatan. Dan kegiatan tersebut juga tahun pro 2 menampilkan keberagaman seni dan tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat Lombok Tengah. Informasi selanjutnya, tahun pro 2 warisan budaya dan kesenian yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat harus terus dilestarikan. Kalau tidak nih ya tahun pro 2, maka akan ada kebudayaan atau kesenian Bima yang hilang. Sekretaris Yayasan Kesultanan Bima yang juga anggota Majelis Adat Bima, Dr. Andes Haji Nurdin mengatakan ya, banyak yang minim pengetahuannya tentang beberapa warisan budaya Bima. Dicontohkannya sambolo atau ikat kepala sebagai ini ya tahun pro 2 dengan kain tenun Bima gitu loh. Dan banyak yang salah dalam tata cara penggunaan sambolo ini ya tahun pro 2. Jadi ikat kepala Bima modelnya tuh gak runcing seperti Sumatera atau daerah lainnya. Penggunaan sambolo Bima itu tidak boleh lebih dari 5 jari tingginya. Dan untuk itu tahun pro 2 kedepannya nih, Majelis Adat Mbojo itu akan membuat panduan ya tata cara penggunaan sambolo ini, dan apa yang diwariskan oleh leluhur memiliki makna tertentu. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manila di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya kan? Udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3
1: ya,
0: gitu ya.
1: Situ.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
0: yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa.
0: Nah, kan, bener, kan? bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke. Okay.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue super baca-baca liriknya, kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lu lagi dengerin siapa? Dengerin apa? Lagu-lagu.
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me.
0: Yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes.
0: Ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: T.O.P.B.G.T.
0: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman-teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Udah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya, bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring, bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu, kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya.
0: Kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya ini apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Wow. Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata enggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga di warna atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali, Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong. Tiar udah tampar.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Apa
1: ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu medulin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi. Kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Benar. Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh,
0: Kak. Oh, soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lu cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Ah, jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh berarti.
0: Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi ya?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia. Itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu
1: ceria.
0: Kan ceria
1: lihat
0: banget.
1: Aja kuning-kuning
0: bener.

0: Alright. Oke. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Karena aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pingkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit enggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clipto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar lah. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye. Music Live Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, Tom Pro 2 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi bareng Nadia Tom Pro 2. Dan biasanya Nadia tuh sendirian atau enggak kayak bareng Julang, bareng Diva. Nah, tapi kali ini kita ramean. Ini agak full ya kursi di depan aku Tom Pro 2. Jadi siapa sih yang mana-mana aku di malam hari ini Tom Pro 2 tanpa berlama-lama? Yuk, kita kenalan sama kakak-kakaknya. Halo.
4: Halo.
0: Gua jadi langsung. Halo. Kalau ya tiba-tiba pembawaannya, aduh, dari mana nih kakak-kakak, boleh dikenalin dulu nggak nih, dari siapa dulu?
4: Oke, mungkin dari kanan ke kiri dulu kali ya. Oke,
5: nama saya Boba.
0: Oke, singkat padat jelas Boba. Oke, di sebelahnya
4: ya, nama saya Badut.
0: Oke, sebelahnya lagi
6: nama saya Black.
0: Oke, and we are, oh enggak ya, gitu enggak ada.
4: And we are BBB.
0: Oh BBB, triple B nih.
4: Bukan bintang biasa, enggak dong.
0: Iya, nah tapi ini kakak-kakaknya dari mana nih? Boleh dijelasin dulu enggak? Dikasih tahu dulu ke teman Pro 2 mungkin yang dengar di malam hari ini gitu.
4: Mungkin perkenalkan kami dari Suar Merah. Seperti yang mungkin sebelumnya sudah di post di sosial media, kami itu adalah podcaster. Podcaster yang memang masih belum yang seperti gimana lah gitu kan, masih biasa aja, masih dalam proses belajar. Ya seperti itulah kira-kira kami bertiga. Dari Suar Merah.
0: Oke, okay, tapi boleh dijelasin gak? Maksudnya kan tadi dibilang podcaster tuh, boleh dijelasin gak mungkin fokusnya kemana si Suar Merah ini gitu? Dan unik sih namanya Suar Merah ya. Nanti mungkin boleh dijelasin juga kenapa namanya Suar Merah. Apa sih makna Suar Merah itu gitu?
4: Oke, okay, mungkin yang pertama saya agak ralat tadi ya, bukan podcaster ya, podcaster itu terlalu berat kayaknya.
0: Oh gitu, oke.
4: <okay. laughs> Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke ngobrol. Ngobrol yang apa namanya, kayak interaktif gitu kan, satu sama apa, ngobrolan dua arah atau beberapa atau lebih ya gitu, kan. Ada narasumber, okay, ada host gitu, seperti itu. Mungkin untuk nama Suar Merah itu mungkin Black atau Boba bisa menjelaskan kenapa.
6: Oke. Kita itu sebenarnya lebih ke inilah, konten kreator lah.
5: Konten kreator.
6: Lagi mencoba menjadi konten kreator.
5: Tapi genrenya horor.
6: Iya, horor tetap.
0: Oke, okay, berarti ini horror. Fokusnya horor ya.
6: Iya,
0: horor. Okay.
6: Horor buat hiburan lah. Kalau kenapa namanya Suar Merah itu, karena ya balik lagi ke ya, arti sebenarnya nama itu munculnya ngalur ngidul juga, ngobrol-ngobrol, bla-bla-bla. Kalau mau dijelasin lebih detail, sedikit berfilosofi.
0: Oke.
6: Ya Suar Merah, suar itu kayak sesimpel kita menyuarakan sesuatu lah. Suar memberi informasi-informasi. Kalau ya merah, dengan beraninya kita mencoba mengambil genre yang atau poin yang emang jarang orang ngobrolin gitu, orang bahas. Sesimpel itu aja.
0: Oke, sesimpel itu ya. Tapi itu ya, dalam sih maknanya nih, lumayan. Nah, tapi boleh tahu nggak kapan sih pertama kali Suar Merah tuh hadir gitu?
6: Kalau
5: 2024 ya?
6: Kurang lebih, kurang lebih 2024 ya. Dua tahun yang lalu.
0: Debat.
4: Setahun yang lalu.
6: Akhir tahun
4: kayaknya. Akhir tahun
6: 2024.
0: Oke, berarti akhir tahun 2024 ya. Nah, tapi awal mula itu kayak gimana tuh? Mungkin cerita di balik itu ya, apakah kalian emang awalnya berteman di tongkrongan, terus kayak emang topik yang dibahas sering horor, terus kayak ngobrolin yang ini yuk, kayak jadiin aja deh kayak podcast-podcast gitu, apa gimana tuh awal mulanya gitu?
5: Awal mulanya ya kita memang sering di satu tempat tongkrongan, walaupun jarang ngobrol ya. Tapi untuk ke arah yang podcast ini, awalnya itu di tahun 2021, akhir-akhir COVID lah ya.
0: Oh,
5: itu okay. Saya lagi on beat grab lah, nunggu orderan. Nah, sengaja ketemu si badut. Sore-sore itu dia lagi sepedaan tuh.
4: Si program diet waktu itu.
5: Terus akhirnya ngobrol bentar. Dut, gimana nih kalau kita buat YouTube aja? Cerita-cerita horor gitu mau gak? Ya dia bilang mau sih, ntar kita bicarain lah di tongkrongan gitu. Tapi ternyata
4: menguap.
5: Maksudnya mereka si Black dan si Badut itu ternyata memang sudah ada obrolan seperti itu.
4: Jadi gini, sebenarnya sebelum Dude ngajakin Boba, dia kan Dude ya, Boba gitu kan.
0: Iya.
4: Dude atau Boba dia ngajakin itu saya sama Black itu sebenarnya kan udah memang tetap nongkrong di apa namanya suatu di suatu tempat lah gitu kan kita nongkrong. Dan kita juga sempat apa? Kayak ngelihat trennya cerita dari kita tuh kok kebanyakan horor gitu. Temen datang satu horor, temen datang dua horor, temen datang ini horor. Nah berpikirlah sama Black, daripada cerita ini menguap, gimana kok nggak kita jadikan sesuatu kan gitu. Nah waktu itu sudah ada obrolan, cuman waktu itu juga kita masih sibuk dengan urusan masing-masing ya.
6: Cuman jadi bisa ngobrol
4: jadi
6: aja.
4: Kita cuma bisa ngobrol. Nah kebetulan waktu itu Dudi juga ngajakin. Nah pada saat itu seiring berjalannya waktu baru ketemu angkernya itu, ketemu ininya, ketemu feel-nya itu di 2024 itu, 2024 akhir. Barulah ketemu di sana, oh ayo kita bikin gitu.
0: Boleh dijelasin gak maksudnya apa tuh yang kayak baru nih ketemu, ini tuh apa gitu loh.
4: Jadi gini, ketemunya itu baru yang memang sering berjumpa.
0: Yang bertiganya.
4: Ya, yang bertiganya. Kalau enggak saya yang ketemu Boba, atau enggak saya yang ketemu Black. Jadi gak pernah bertiga. Jadi intensitas ketemu bertiganya tuh semakin lama semakin sering. Jadi ya udah ayo. Jadi no way out gitu loh, langsung aja udah.
0: Okay lah, tapi kan udah jadi YouTube ya sekarang gitu. Itu ada pembagiannya gak? Maksudnya kayak siapa yang istilahnya apa ya, kayak teknis rekaman isi ini aja yang urusin gitu. Terus ada yang ini kan carry story juga kan yang aku lihat-lihat. Nah itu kayak siapa yang urusin ini bagian itu, ada nggak pembagiannya atau kayak ya udah ngalir aja gitu apa gimana?
5: Dari teknisi sih atau rekam video audio dari saya, edit saya, edit simple sih nggak yang ekstrim.
0: Jadi editor kita nih ya.
5: Kalau Badut pastinya karena ngobrolnya lebih bagus, sering public speaking itu,
4: jadinya
5: dia tukang, inilah bahasa tukang restory lah. Kalau si Black ini
6: apa?
0: Pawang kita.
6: Bukan.
5: Yang suka cari-cari narasumber, pilah-pilah.
4: Riset lah.
0: Riset.
4: Sebenarnya untuk pembagiannya itu tidak ada yang spesifik. Intinya siapa yang bisa, siapa yang dikiranya mampu, ya udah jalan aja. Tapi kebanyakan pembagiannya seperti itu.
0: Keseringannya kayak gitu.
4: Keseringannya seperti itu. Misalnya Black yang ngeriset cerita, oh ini nih bagus nih, ya udah tak riset dulu nih, tak bikin apa segala macam. Oh ternyata begini. Kemudian tak baca kan, oh ini okay, menarik. Nah Dude atau si Boba ini dia nyiapin peralatannya.
0: Gitu. Dan ini menarik banget sih ya jujur nih Tong Pro 2. Jadi mungkin buat kamu juga Tong Pro 2 yang mau tanya-tanya ke teman-teman dari Suar Merah nih, boleh banget. Gimana sih caranya Nadia itu gampang banget sebenarnya. Jadi langsung aja DM kita di IG kita Pro 2 FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02057000. Kalau gitu mungkin kita bakal break dulu nih ya, karena kita bakal puterin beberapa single dulu. Setelah itu nanti kita baru hadir lagi ya Tong Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tong Pro 2 back again. Dan bareng, masih bareng aku ya Nadia. Terus juga bareng kakak-kakaknya di depan. Kita sapa lagi nih, masih ada gak ya di depan aku? Hai.
1: Hai.
2: Iya, kami masih di sini.
0: Oke, masih di sini ya. Dan sekarang aku mau tanya juga nih, mungkin ini spesifiknya buat Kak Black juga nih ya, yang cari-cari ceritanya gitu. Nah, biasanya tuh dapat cerita tuh dari mana tuh? Kayak gimana nyarinya gitu loh.
3: Cerita tuh kayak datang.
0: Berat ya nih bahasa datang.
3: Kalau cerita itu sebenarnya karena emang dari dulu itu sering ngobrolin tentang horor, malah lebih sering kita itu ngobrolin horor terutama saya ya. Kadang sama siapa, karena hobi nongkrong juga sampai pagi. Jadi suasana-suasana malam tuh kayak mengarahkan kita buat ngobrolnya tuh tentang horor. Jadi banyak dapat dengar, ketanam sebenarnya lebih ke lingkungan sekitar dulu. Baru di riset, dikembang-kembangin sambil nyari fakta kah atau apakah, sambil nyari-nyari ke lebih luasnya gitu.
0: Oh gitu. Tapi ada kisah pribadi juga enggak tuh, pengalaman pribadi enggak tuh kira-kira?
3: Kisah pribadi ada.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ada tapi enggak banyak dan tidak terlalu bagaimana-bagaimana, terlalu seru kayaknya.
0: Oh gitu. Jadi cari juga ya dari cerita teman-teman gitu yang pernah diceritain. Betul. Gitu. Jadi konsepnya di restoryin lagi gitu apa gimana, yang cerita teman atau di invite temannya tadi tuh?
3: Ada yang kita restory, ada yang kita invite.
0: Oke.
2: Jadi kadang ada ini juga. Mohon maaf saya tambahkan. Ada teman yang memang enggak mau in frame. Enggak mau in frame di kamera, enggak mau direkam. Jadi mau enggak mau dia cerita ke kita, nanti kita yang restory gitu.
0: Oke, jadi bisa restory juga ya.
2: Bisa. Jadi kita nyarinya ke teman-teman terdekat dulu. Jadi kita collect nih, kadang kita todong nih. Ayo dong, mau ada enggak gitu. Enggak ada. Ada enggak? Gitu. Enggak ada. Ah, bohong.
0: Pokoknya sampai ada.
2: Sampai ada pokoknya.
3: Oke. Ayolah
0: gitu. Tapi misalnya di Tom Pro 2 nih yang mau cerita nih, boleh enggak tuh kira-kira
3: DM? Boleh.
0: Sangat. Boleh banget ya. Nah tapi nih, ada gak kayak kriteria khususnya gitu ceritanya yang mau diangkat, atau ya semua cerita horor deh boleh gitu, atau mungkin ada kayak cerita-cerita sensitif yang masih apa ya, takut untuk diangkat atau gimana tuh, boleh dijelasin gak?
2: Sebenarnya untuk cerita kita nampung semua cerita yang memang berkaitan dengan hal-hal metafisika ya, bisa dibilang. Tapi kita juga memperhatikan hal-hal yang memang tidak ada unsur SARA. Karena itu sesuatu hal yang sensitif kan. Kita tidak mau dalam tanda kutip itu
3: menyinggung
2: atau bermaksud bagaimana. Jadi kita filter dulu gitu. Ada pernah mungkin ada satu cerita yang memang ceritanya bagus sebenarnya, itu bagus dan sedikit tidaknya itu mengangkat sejarah, sejarah zaman kerajaan apa segala macam itu.
0: Udah lama banget ya berarti?
2: Iya lama banget. Jadi itu yang itu masih kita hold karena ya mending nggak usah deh, karena takutnya nanti yang kita dapat risetnya itu nggak benar dengan apa yang terjadi sebenarnya gitu.
3: Ya, karena itu ya kebanyakan masih berkaitan dengan budaya-budaya atau tradisi yang ada lah. Jadi itu
2: takutnya kita salah ngomong lah gitu, salah cerita malah kena somasi nanti kita kan bingung.
0: Iya lagi, dan mungkin ya kayaknya di semua podcast ya kalau ada yang menyinggung entah itu unsur budaya itu kayak harus di benar-benar recheck banget gitu ya. Takutnya ntar salah-salah kan gitu.
2: Karena this is Indonesia.
0: Ya kan? This is Indonesia.
2: Kental dengan adat budaya yang memang ya keberagaman lah gitu kan.
0: Nah tapi ada gak nih satu cerita mungkin yang didapat dari teman gitu kan, dan pengen di restoryin tapi kayak berat banget menurut kakak-kakak di sini, ada gak tuh kira-kira yang kayak apa ya, berat aja gitu buat kita ceritain tapi udah jadi kek ceritanya apa gimana, boleh deh diceritain gitu.
3: Mana deh, ada gak?
0: Ada gak tuh?
3: Mana tuh deh?
4: Berat.
0: Ya mungkin menurut kakaknya kali ya, mungkin beda-beda kali ya versinya.
3: Gunung-gunung itu ya. Yeah.
0: Kenapa tuh beratnya?
4: Takutnya.
0: Takutnya di sini ada sesuatu apa gimana nih?
4: Enggak sih, maksudnya takutnya ya yang punya daerah gunung ntar tersinggung.
0: Oh gitu.
2: Jadi
0: tapi misalnya nih, kan kita ceritainnya di sini, contohnya kayak gitu, emang kedengeran apa gimana?
2: Enggak sih. Jadi gini, mungkin maksudnya kan tadi maksudnya Nadia itu adalah ada mungkin satu cerita yang memang berat untuk diceritakan, padahal tuh udah dapat materinya apa segala macamnya. Nah itu beratnya itu mungkin dalam hal ini mungkin ya, kayak yang kita jelaskan tadi sebelumnya, sebenarnya cerita itu bagus yang terkait dengan sejarah. Ada sesuatu peristiwa yang memang menarik untuk kita bahas, karena sebenarnya kita itu bukan melulu tentang horor awalnya.
0: Oh gitu.
2: Kita itu waktu itu berdiskusi, mungkin kita bisa mengangkat tema-tema tentang sejarah. Sejarah dalam artian tentang sejarahnya Taman Mayure seperti apa, Taman Narmada seperti apa. Kan mungkin itu sesuatu hal yang jarang ya mungkin diangkat, mungkin di Lombok, terutama di YouTube ya, karena kebanyakan kalau di YouTube tentang Lombok itu adalah pariwisata.
0: Betul.
2: Jadi kita berusaha mengulik itu tentang sejarah adat dan budayanya. Nah itu sebenarnya ceritanya bagus, nak. Yang di salah satu tempat itu kita nggak bisa sebutkan ya, takutnya ada gimana salah paham.
0: Tapi di Lombok kan?
2: Di Lombok. Nah itu yang mungkin beratnya itu kita kita mau mempertanggungjawabkan cerita kita itu apakah valid apa tidak.
3: Karena kalau mau, mau di riset itu kayak butuh benar-benar sumber yang
2: yang terpercaya.
0: Iya sih benar.
2: Orang asalnya asli gitu. Kalau kita mendengar dari yang ini ceritanya tuh seperti ini, katanya tuh begini, dan itu terlalu sensitif, kita enggak ambil sebenarnya, enggak. Berat emang itu dah yang beratnya.
0: Berarti sama ya versi beratnya nih menurut kakak bertiganya ya. Tapi emang sih berarti balik lagi ya ke unsur kayak sejarah gitu-gitu ya.
2: Karena takutnya gini, Nat. Salah kita kan sebagai storytelling nih. Kita bercerita, kita konten kita hiburan, konten kita berusaha mau ya ada edukasi lah di sana kan. Takutnya salah kita menginformasikan kan nanti takutnya bisa membelokkan sejarah, Nat.
3: Sesat lah.
2: Ya,
3: mendengar.
2: Oh katanya si ini tuh begini, katanya si itu begini, beda versi gitu. Nah itu yang masih kita jaga. Jangan-jangan yang berat-berat lah, yang ringan-ringan aja.
0: Oke, berarti sekarang base-nya masih yaudah cerita-cerita aja gitu ya.
2: Tapi kita tertarik sih yang seperti itu, tapi harus dengan riset yang lebih dalam.
0: Itu juga makan waktu gak sih? Betul. Berarti entah itu cari
2: dengan kesibukan
0: orangnya.
2: Iya bener. Masing-masing dengan pekerjaan kita yang pekerjaan utama ya, masing-masing seperti itu.
0: Oke, jadi sibuk banget ya pastinya di kakak-kakak bertiga.
2: Sibuk banget
0: ya.
2: Sih kayaknya enggak sih. Cuman
0: enggak,
2: ya disibuk. Sibukin aja sih.
0: Agak disibuk-sibukin nih, tolong. Nah tapi ada gak menurut kakak-kakak bertiga nih cerita yang paling serem deh gitu, yang diceritain, yang udah di-share sama teman-teman yang pernah kalian dengar gitu.
2: Ini menurut kami apa sama satu-satu nih gitu.
0: Satu-satu dulu deh kalau gitu. Karena kan pasti
2: dari,
0: beda ya versi-versinya nih kayak gimana.
4: Harus nyebut nama daerah ini.
0: Oh berarti oke. Okay.
2: Tit, kita sensor aja. Mungkin ada intinya aja, secara garis besar aja ceritain. Jangan detail semuanya.
0: Aduh, langsung beda ya duduknya nih, ada apa nih?
2: Mungkin dari Black dulu deh.
4: Kalau Black, kuyang.
2: Tuh kamu katanya.
4: Oh sorry.
2: Dah kalau ini
3: dah. Kalau dari saya itu sebenarnya karena emang horornya hiburan atau apa, jadi sama ya, nggak ada yang terlalu serem, nggak ada, cuman yang terngiang, selalu terngiang yang di kepala itu doang sih paling yang
0: yang mana tuh
3: ya dia cerita, tapi nggak di kita nggak sebut tempat atau profesi atau apa, dia cerita ternyata dia ini si orang yang cerita ini kerjanya itu di tempat yang rame gitu, kayak public place. Dia ini sering ngalamin kejadian yang nggak expect kita kalau di situ ada kayak gitu. Itu ya sih yang terngiang-ngiang di kepala saya. Kayak semisal nih, contoh.
2: Contoh.
3: Ya pokoknya semisal dia kerjanya di tempat yang orang

0: bikin yang waktu itu ada di salah satu video kita tuh, kita kaget ya. Bener-bener kagetnya tuh yang bener-bener hah gitu tuh. Ada satu cerita yang memang satu daerah nih yang ke tema KKN lah. Tema KKN apa segala macem ya. Biasalah anak mahasiswa yang apa namanya yang suka lihat-lihatin gadis desa gitu nakal, padahal udah diingetin gitu jangan. Nah, terus akhirnya dia diganggu si ini si cowok-cowok ini. Nah, itu memang diganggunya tuh benar-benar yang kita plot twist-nya tuh benar-benar enggak expect gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Ini bisa dirinci apa cuman segitu aja?
1: Boleh sih, terserah sih,
2: soalnya
1: di sini.
2: Oh iya, iya. Yang itu. Boleh dirinci itu, benar.
0: Jadi dia ini tidur ya. Tidur si cowok-cowok cukup, ini tidur. Iya. At the same time, sekitaran misalnya jam 10 malam nih at the same time. Di samping bertiga nih. Satu yang si cowok A ini bangun.
2: Di bangunan SD.
0: Ya, di bangunan SD si cowok A ini bangun, tapi dia tidak ngelihat si B dan C ini bangun. Tapi si B juga bangun.
1: Okay.
0: Dia tidak melihat A dan C bangun. Si C juga bangun. Tidak melihat A dan B bangun.
1: Okay, jadi nggak ngelihat satu sama lain.
0: Nggak ngelihat satu sama lain. Padahal jamnya sama.
1: Iya.
0: Nah itu dia bangun, ngelihat ada jalan lah sesuatu di depan gitu kan, jalan.
3: Jendela. Itu.
0: Jendela gitu kan. Nah begitu disamperin, itu biasa mukanya cewek apa segala macem. Nah begitu dia keluar itu nggak ada badannya.
1: Cuyang.
0: Yes, something like that.
1: Okay.
0: Terus paginya, paginya apa segala macamnya itu ya dia bagaimana bercerita di depan sekolah itu nongkrong, datanglah segerombolan mungkin anak-anak gitu kan datang set.
2: Mau berangkat sekolah.
0: Mau berangkat sekolah. Terus dia bilang, eh kak maaf ya, loh maaf kenapa? Yang tadi malam cuma bercanda, dia bilang
1: gitu. Twistnya ternyata.
0: Kan gitu.
1: ternyata SD loh pada SD
2: ya? SMP yang jalan ya.
0: Whatever lah itu. Yang jelas itu anak kecil ya.
1: Oke. Okay. Iya
0: anak
1: sih,
0: kecil ya. Itu kita enggak sebutkan tempatnya di mana, yang jelas itu ada.
1: Okay.
0: Itu di cerita kita yang kita dapat dari narasumber ya. Itu yang kita benar-benar hah gitu.
1: Tiba-tiba kaget gitu ya.
0: Oke. Itu asli, itu gak dibikin-bikin tuh.
1: Berarti dari Kak Badut itu ya. Nah Kak Bobani tadi belum nih ceritanya versinya atau sama?
2: Itu dah,
1: sama. Oh yang sama.
0: Iya dia mau merangkai mau merangkai kata tuh dia agak gimana gitu makanya.
1: Jadi, tadi to the point kuyak
0: waktu. Iya benar.
1: Gimana
0: nih kuyak?
1: Oh ternyata di awal dulu, oh diceritain dulu ya Kak Badut ternyata yang ini. Tapi jujur mungkin kalau aku ya juga yang dengar langsung misalnya dari cerita tuh kayak pasti merinding
0: pasti
1: banget.
0: Pasti kaget kan?
1: Iya.
0: Kita
1: kayak
0: yang,
1: tidak
0: masa?
1: Bisa membayangkan gitu. Aslinya seperti apa, setakut apa gitu.
2: Pelakunya ini masih ya anggapan masih remaja lah. Si SMP udah.
0: Yang tidak kita ekspektasikan itu bakalan gimana gitu.
3: Biasanya kan nenek-nenek.
1: Iya ya, benar, iya identiknya ya yang kayak ada. Serem-serem kayak gitu ya.
0: Tapi ternyata ini kakek-kakek juga ada.
1: Iya, soalnya kan beberapa hal yang identik tuh pasti kayak yang mohon maaf
0: yang
1: nenek-nenek.
0: Sudah, yang sudah inilah sepuh lah
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya betul, yang sudah berumur
0: ini
1: gitu ya.
0: Ini siapa sangka?
1: Tidak ada yang sangka
0: iya.
1: Ya gitu. Betul banget nih. Tapi biasanya ya, aku juga pernah dengar sih ada yang bilang kayak gini. Katanya kalau kita cerita-cerita kayak gini tuh kita mengundang energinya. Katanya kayak gitu.
2: Ya,
1: nah itu benar apa tidak gitu loh.
0: Ini satu-satu apa menurut kita? Menurut Suara Merah.
1: Mungkin satu-satu dulu ya karena di sini ada pawangnya, menurut pawangnya seperti apa gitu.
0: Oke. Biar tidak jadi salah paham, bukan pawang
1: iya.
0: Dia.
1: Oh iya, bercanda ya Kak ya.
0: Mungkin kalau menurut saya itu kayak sejauh kita tidak menyebutkan namanya, maksudnya dalam artian ya Miss K
2: jenisnya
0: atau si
1: ya sebut lagi tadi.
0: Ya,
2: cuman
0: ya,
2: Miss K.
0: Kan Miss K.
1: Nggak, yang tadi aku bilangnya.
0: Oh, ya nggak apa-apa ya, ya bercanda.
1: Bercanda
0: kan,
1: gitu. Kak.
2: Jauh.
0: Ya karena kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi kan kita sebenarnya berdampingan dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi selama tidak saling mengganggu, kita tidak serampangan, kita permisi, kita yang ya masih sopan lah apa segala macam nggak ganggu itu ya masih is okay lah.
1: Oke. Jadi ya masih nggak apa-apa lah ya.
0: Ya intinya jangan gitu. Maksud lu yang langsung nyebut dong, misalnya kalau mau nyebut si guling itu si poci gitu
1: iya,
0: atau permen gitu kan.
1: Baiklah,
0: dodol
1: seperti itu ya.
0: Nah, jadi kan agak samar ya, enggak langsung yang memang

0: gitu.
1: Iya. Ini kenapa nih ketawa nih dari tadi Kak Black nih, ada apa nih?
0: Ada apa-apa.
1: Tapi ada versi yang lain juga enggak atau emang gimana tuh dari Kak Boba mungkin atau Kak Black atau sama aja emang kayak gitu biasanya?
2: Kalau kita ngobrolin mereka biasanya sih cuman nguping aja mereka.
1: Oh gitu. Ya.
0: Yang sering dibilang orang-orang seperti itu.
1: Hmm.
0: Cuman di situ mungkin kalau menurut saya letak menariknya cerita horor tuh ya. Hmm. Bisa bikin kita berimajinasi yang yang tersuges macam-macam. Yeah. Itu tempat titik serunya yang menurut saya gitu. Kenapa kita kesana ke horor itu.
3: Pecinta adrenalin junkies suka.
1: Eh aku boleh cerita enggak?
3: Boleh, boleh.
1: Jadi sebelumnya ya Tong Pro 2 aku juga pernah ketemu kan sama Kak Badut ya.
3: Oh,
1: waktu
3: iya.
1: Kita malam itu kita cerita-cerita ngobrol. Ini aku enggak tahu ini sugesti apa gimana, ini masih ada chatnya. Jadi kan sebelum waktu kita pulang gitu kan, aku kan anterin teman aku dulu. Terus aku ke RRI ke sini kan gara-gara apa ya, charger aku deh ketinggalan. Nah, kalau enggak salah ya. Nah, terus waktu aku pulang kayak enggak tahu kenapa tiba-tiba di jalan Lako ini sepi, padahal rame kan biasanya. Padahal tuh kayak jam berapa ya?
3: Jam berapa?
1: Loh.
3: Oh setengah 10
1: Setengah 10 gitu loh. Kayak beda gitu loh. Gak tahu ini sugesti apa gimana. Terus aku kayak dengar di telinga kiri ada yang cekikikan. Kayak gak tahu jujur. Terus aku langsung nepi di jalan. Aku chat Ririn. Eh teman aku kesebut ya namanya. Iya kayak iya kayak Rin ini sugesti apa gimana, ini aku diikutin apa gimana. Aku takut waktu itu kira-kira aku takut banget. Soalnya kan kita udah ngobrolin yang ya seperti itulah ya tahun Pro 2. Jadi kayak nggak tahu deh, jadi mungkin itu jadi pengalaman horor aku juga sebenarnya. Tapi real waktu itu aku jelas banget dengerin, tapi kayak cuma
3: samar gitu, samar gitu ya.
2: Telinga sebelah mana?
1: Kiri doang tapi. Takut, kenapa?
0: Saya punya ide.
1: Nggak, tapi kayak cuma sering gitu doang. Nah terus aku kan kayak diem gitu loh, kayak ih kenapa nih. Tapi aku sampai yang kayak diem mau denger suara lain tuh udah nggak ada gitu loh. Iya, aku sampai nepi kan, kayak aku waktu itu langsung merinding banget. Aku chat teman aku yang aku antar pulang itu, terus nyampe rumah aku kayak beneran nggak enak banget, nggak tahu ya sugesti. Karena aku emang agak tersugesti ya.
0: Tapi jalan yang gitu dilewatin emang jalan sehari-hari.
2: Jalan ini
0: menuju ke sini tuh.
2: Jalan masih ingat dekat mana?
1: Di dekat Kinta. Kesebut nggak apa-apa deh. Udah kedung.
3: Dekat salah satu coffee shop.
1: Iya, ih pinter banget nih. Iya.
3: Ya mungkin RRI mau hire saya.
1: Gantiin saya. Ya,
3: enggak dong.
2: Ada tanah kosong kan tuh sebelah kiri.
1: Enggak tahu lagi Kak, emang iya.
2: Ada.
1: Ya pokoknya kayak gitu deh.
3: Mungkin gini Nat, kalau menurut saya dari segi logisnya ya, mungkin karena habis bercerita seperti itu, terus ya mungkin masih terngiang-ngiang ke flashback ya.
1: Iya.
3: Ke flashback, ke ingat-ingat yang Nadia cerita kemarin.
1: Tapi itu real, aku gak bawa kayak jelas banget, jujur. Iya,
3: mungkin kan mungkin karena saking ingatnya itu kan kayak kosong pikiran tuh loh, kayak yang bengong gitu naik motor, tuh ngambil ingat-ingat, terus tiba-tiba sekilas gitu ya, mungkin dia.
1: Terus aku sampai apa ya, giniin spion kiri kanan, gak berani, takutnya
3: siapa di belakang.
1: Iya, liat di belakang, biar gak ada lihat apa gitu. Iya, gitu. Kayak langsung aku ngebut aja, aku minggir, langsung aku ngebut pulang. Aku lewat jalan yang rame, aku mencari jalan rame pulang waktu itu. Kayak aduh, deg-degan banget.
3: Dan logikanya mungkin menjawab yang pertama kenapa sepi, mungkin karena kan hari itu weekday, Nat.
1: Ya. Ih, emangnya logis banget ya ini Mama Adut. Oke. Okay.
3: Jadi kita tuh percaya dengan hal seperti itu, tapi tidak semua seperti itu, kita berusaha melogiskan dulu.
1: Okay,
3: gitu.
1: Siap.
3: Okay. Jadi biar tidak tersugesti apa segala macam.
0: Tapi mungkin emang ada di sebelah ternyata.
1: Ya, tapi ada kan?
3: Bisa aja.
2: Soalnya dia kan cuman kesini cuman ngambil charger.
1: Iya. Nah, boleh dijelasin enggak? Kayak aku butuh validasi ada apa sebenarnya pada saat apa-apa itu sih gitu loh.
3: Enggak, kita bukan gimana-gimana. Enggak ada yang Indi anu di sini, enggak ada yang Indomie.
0: Ya banyak-banyak inilah, banyak faktor lah ya. Salah satunya itu emang habis ngobrolin yang horor-horor, habis itu jalannya logisnya kebetulan sepi. Udah
3: karena
0: takut duluan, takut duluan jadinya.
1: Ya betul sih.
0: Outputnya adalah suara cekikikan.
2: Mungkin ngikut itu dari rumahnya temannya itu loh.
1: Kok bisa sih? Nah, tapi mungkin dari kakak bertiga lagi balik lagi ke topik kita, pernah enggak tuh mungkin merasakan hal-hal yang tidak mengenakan ketika menceritakan atau restory ya cerita dari teman-temannya gitu.
3: Pernah, saya asam lambung saya naik.
1: Agak langsung asam lambung. Cerita yang mana yang membuat Anda asam lambung langsung? yang itu yang tadi.
3: Ada intinya ada beberapa karena mungkin terlalu tegang apa gimana tuh jadi sampai ke sampai ulu hati tuh sesak gitu loh kayak yang.
1: Oh, ini beneran berarti gitu. Serius?
3: Iya. Oh. Sebelum beberapa kali tuh, ntar dulu saya keluar dulu ya, tak bilang gitu. Out of frame gitu, keluar dari frame gitu, jadi gantiin ini, diam dulu gitu, karena mungkin karena terbelau bawa suasana gitu.
1: Tapi
3: agak lucu sih juga itu. Gitu.
0: Bahkan saya pernah ngalamin kejadian seperti Nadi,
3: siapa Nadi ya,
0: iya. Yang itu, cuman ya sudahlah gitu aja.
1: Oh iya, boleh diceritain nggak waktu kapan tuh?
0: Waktu masih di awal-awal, karena emang benar-benar kita bertiga, terus kita kan waktunya lebih ke ini di atas jam 11 gitu-gitu kan karena nunggu tempat kita bakal merekam ini sepi gitu.
3: Karena kalau masih jam-jam yang prime time itu
0: udah enggak seru lah. Terus ceritanya kebetulan kita agak panjang biar sekalian kan waktu itu dipotong-potong gitu lah ceritanya biar gampang. Akhirnya kedengeran terus. Sampai rumah jalan sampai rumah merinding-merinding karena keinget-inget yang tadi.
1: Sama lagi.
0: Di kan pernah kan kayak gitu. Ya yang gitu-gitu lah cuman ya udah gak apa-apa lah skip. Apalah gitu gak terlalu dipikirkan kemana-mana. Gitu doang.
1: Oh gitu.
3: Kira. Jadi mungkin ya semua orang mungkin pernah Nat. Bukan kamu aja gak apa-apa kok. Gak usah kapok cerita ke kita.
1: Siap. Banyak nih kayaknya ya. Kayak list-list ceritanya. Tenang ditunggu aja ya.
0: Tapi seru gitu. Tuh ngerasain ada ternyata
3: gitu. Ya antara ada dan tiada gitu.
1: Iya mau percaya gak percaya ada sebenarnya kayak gitu.
3: Cuman ya tergantung kita bawa diri aja. Kalau yang serampangan ya siapapun juga bakalan marah kan gitu kan. Ya kalau kita sopan kita ya permisi apa bla bla bla gak yang aneh-aneh gitu.
1: Oke
3: aja kalau menurut saya ya.
1: Dan mungkin tadi harusnya aku nih tanyain di depan ya di awal tadi. Ini biasanya suar merah tuh kayak di mana gitu ngerekamnya? Ada studionya tersendiri kah atau gimana tuh konsepnya?
3: Sebenarnya untuk tempat kami tuh tidak menentu Nat. Nggak nentu misalnya contoh nih kayak tempat tongkrongan kita nih yang dulu. Tempat tongkrongan kita kan dulu ada suatu bangunan yang memang nggak dipakai. Waktu itu belum dioperasikan. Jadi kita awal-awal tuh di sana. Terus kemudian setelah itu memang direnov, pasti diperuntukkan untuk peruntukan yang lain. Ya maklum ya kita kan masih belum gimana ya, masih kita nyari-nyari tempat gitu. Kemudian pindahlah ke rumah teman. Karena kebetulan teman itu juga tinggalnya sendiri, jadi senang rumahnya rame. Ya udah sulung-kulung di sini aja, tapi ceritanya serem. Dia takut juga.
1: Iya, dia sendiri.
3: Dia takut. Saya kebawa, pernah soalnya Nat, dia kebawa sampai, saya gini, ditarik nih gini, dia ganggu nih pas segala macam karena kalian cerita serem-serem. Oh ya udah, besok kita nggak usah ada di sana, nggak apa-apa. Dia bilang gitu, santai aja. Ih jangan dong, sepi dong lagi di sini, sini aja cerita. Aneh banget tuh orang.
1: Agak labil ya, jadi gimana nih maunya nih?
3: Dia maunya tuh rumahnya rame, cerita kita dia senang gitu kumpul-kumpul rame. Cuman afternya itu dia enggak suka. Dia sendiri, kita kan baliknya itu ya jam 1, jam 12 kita udah balik. Apalagi hari kerja kan.
1: Iya, betul.
3: Ya kalau weekend bisalah kita sampai pagi gitu. Cuman kan weekday kan kita harus kerja ya.
1: Oke.
3: Jadi seperti itu sih. Jadi enggak nentu sih tempatnya di mana.
1: Oke. Jadi ya benar di mana aja lagi
3: everywhere.
1: Ya.
3: Bahkan kita ada narsum yang kita pernah datengin dia, datengin ke rumahnya yang kamu sempat ini deh.
2: Oh iya benar. Langsung ke rumahnya.
0: Tapi ini, tapi merasa enggak setiap kita ada lokasi take itu pasti kayak di lokasi itu ada sesuatu ya.
1: Nah.
0: Dimanapun gitu ya.
1: Nah.
0: Merasa enggak?
3: Iya.
1: Buka duluan ya.
0: Kayak kita kayak semisal ketemu nih orang yang mau cerita terus kita harus datang ke tempatnya
3: tempat
0: pasti
3: baru
0: ada
3: lah
0: sesuatu
3: gitu. Kan.
0: Gitu. Kita kayak tertarik gitu ke ditarik ke tempat itu gitu ya.
1: Tapi boleh enggak diceritain itu detailnya mungkin yang itu gitu.
0: Yang di situ deh waktu siapa? Yang pakai topi itu. Siapa nih?
1: Ini kayaknya Kak Bobo masih mengingat-ingat masa lalu. Ayo, yang mana nih?
3: Pakai topi.
2: Mas Bes?
0: Yang itu mungkin. Kan yang dia cerita siapa? Dia berdua kan sama dia?
2: Bukan.
3: Cerita. Oh bukan, yang ini yang ke rumahnya si YouTuber juga. Siapa? Yang orang dari sana, Pulau Seberang. Yang YouTuber juga, yang YouTuber yang gelap-gelapan kamu ke sana. Yang ceritanya di berugak depan rumahnya.
2: Oh, ini. Si oh, Pak dosen.
3: Ya.
0: Lama dia.
1: Dia kenapa tuh?
3: Kenapa itu?
0: Kenapa itu?
2: Itu waktu itu di Pulau Seberang. Ceritanya dia lagi kumpul-kumpul sama remaja. Sama remaja di sana. Di zaman itu di sana penerangan jalan itu masih minim, hanya di pojok jalan. Karena masih di hutan lah. Mereka lagi duduk-duduk di burga ada apa? Gazebo.
3: Gazebo.
2: Gazebo. Tiba-tiba kayak ada yang apa sih, loncat satu kaki.
3: Dengkleng.
2: Ya, apa sih?
1: Lengkak.
3: Ah, bukan kayak dengkleng itu apa sih bahasa Indonesia?
2: Loncat tapi pakai satu kaki.
1: Aduh, takut ngebayangin
2: dari kegelapan.
1: Iya.
3: Apa sih namanya kalau main dengkleng?
1: Iya, dengkleng
3: kan,
1: main
3: dengkleng kan.
1: Iya. Main, dia main.
2: Dia mendekati ini si narasumber ini ke bruga itu.
1: Takut. Oke. Okay.
2: Tahu-taunya tiba-tiba udah ada di depan mereka. Dengan mata yang merah melotot dan lidah yang panjang.
1: Mereka itu, semua lihat itu.
2: Iya, semua mereka lihat.
1: Okay.
2: Dan ternyata tuh ya bisa kita katakan leak.
1: Oh.
2: Ya karena di sana itu masih di lingkungan Hindu ya kita bilangnya. Bisa kan yang ya itulah.
1: Tapi istilah berani ya, maksudnya kayak aku kira ya mungkin hal-hal seperti itu bisa apa ya, hanya menampakkan diri ketika mungkin orangnya cuma satu gitu loh. Eh taunya ternyata itu kan rame ya tadi.
2: Setahu saya sih ya, karena itu kita bisa bilang ilmu hitamnya dari manusia lah ya. Pastinya bisa kita ngelihat sih sebenarnya.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Dan mungkin kita bakal break dulu ya sama Pro 2. Ini lumayan lama nih sama Pro 2. Kita tidak break ya. Mungkin kita bakal minum-minum dulu. Jadi stay tune terus aja buat kamu sama Pro 2 yang lagi dengerin kita di malam hari ini ya. Dan kita nantinya bakal masih bareng sama teman-teman dari Suar Merah. Jadi stay tune terus aja ya. Tentu dari 104,2 FM Pro 2 RR Matram, teman terbaik kamu.

0: Oke, tolong berdua, gak kerasa ya, ini udah hampir 1 jam aja kita ngobrol bareng Suar Merah gitu ya. Dan ini udah menempati pukul 22 lebih 2 bahkan ya, tolong berdua, yang artinya kebersamaan kita bareng teman-teman dari Suar Merah ini udah hampir selesai. Tapi mungkin kita juga bakal masih tanya-tanya sedikit ya ke teman-teman dari Suar Merah nih gitu ya. Kayak ada gak sih rencana kedepannya mendatang, boleh di-spill gak seperti apa gitu loh? Apakah mungkin konsepnya mau diperluas lagi Suar Merah ini atau bagaimana tuh?
1: Untuk rencana ke depan sih ya. Mm-hmm. Jadi rencana ke depan tuh kita ya untuk mengembangkan channel ini dengan segala source, dengan sumber daya yang memang masih terbatas pas segala macam kita ada. Mm-hmm. Cuman mungkin progresnya itu nggak yang cepat. Kita enjoy aja. Mm-hmm. Intinya kita kayak ngalir aja, bukan lelit gue.
0: Jadi,
1: jadi kita kayak ngalir aja, ya udah jadikan kayak bincang-bincang ini sebagai hobi. Nanti entah itu berkembangnya itu seperti ya, nanti ada penelusuran, nanti ada kita maksudnya kayak ya dalam tanda kutip mungkin ada yang berani uji nyali ya, kayak seperti itu. Di pikiran kita ada, cuman kita lihat juga dengan kesibukan teman-teman, kita sesuaikan dengan kesibukan teman-teman. Intinya arah ke sana itu ada, tapi kita tidak yang terlalu mengejar. Kita santai aja. Anggap bincang-bincang ini kalau ya udah berkembang gitu, ya udah gitu. Kalau enggak ya udah enggak usah terlalu dijadikan pressure gitu.
0: Oke. Okay. Gitu sih. Tapi ada enggak harapan ke depannya nih buat Suar Merah ini kali ya?
1: Harapan sih pasti ada. Karena harapannya yang awal itu adalah, bukan awal, sampai sekarang sih, itu adalah horror itu bukan sebagai media yang cuma entertain, tapi ada edukasinya. Contoh, mungkin yang tadi saya sempat bilang di awal, itu mungkin membahas tentang sejarah, membahas tentang sesuatu yang adat budaya. Oh ternyata tuh ada tuh di sini tuh yang kita nggak tahu. Oh ternyata ada gitu. Jadi mungkin ya semoga bermanfaat buat para pendengar yang mungkin baru tahu gitu loh. Oh ternyata di daerah ini tuh adatnya tuh seperti ini gitu. Adat tuh seperti ini. Ternyata tuh sejarahnya kayak gini. Nah itu sebenarnya kita pengennya kayak gitu. Oh ini pantangan yang memang entah itu kamu percaya nggak percaya. Kan alangkah baiknya ya udah jangan gitu kan, ada pantangan ya, ini berbicara pantangan, oh ini jangan gitu. Itu sih harapan yang memang intinya kita bisa bermanfaat lah buat pendengar gitu, terutama khususnya yang di Lombok ini.
0: Oke, jadi istilahnya bukan yang cuman horor aja ya, tapi banyak juga aspek-aspek lain juga, entah itu budaya yang tadi disebutin ya, Tom Prodo. Oke, dan mari kita aminkan bersama ya, dan semoga kedepannya mungkin bisa terwujud juga gitu ya, makin besar YouTube dari Suar Merah ini. Amin. Siap. Yay. Dan mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat Kak Boba, Kak Badut, dan Kak Black yang unik banget nama-namanya, udah hadir di studio kita pada malam hari ini. Menemani aku di Jaga Malam hari ini. Seru banget asli ya Tom Pro 2. Dan setelah ini itu bakal masih ada Jaga Malam, dan nanti bakal Nadia sendiri ya yang bakal menemani kamu ya Tom Pro 2. Dan kita udah langsung ganti segmen, kita jangan bahas yang horor lagi. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat boleh banget seperti biasa Tom Pro 2, langsung aja DM kita di IG kita Pro 2 FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0207000. Oke, boleh apa tuh?
1: Yang mau kirim cerita bisa DM di IG kita.
0: Oke. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang punya cerita ya, daripada mendem sendiri ya.
1: Ceritain aja ke kita, nanti kita ceritain.
0: Iya, bisa kalo di-story-in ya.
1: Namanya disamarkan bisa, tempat disamarkan bisa, sesuai permintaan aja.
0: Oke. Jadi privacy aman lah ya di situ.
1: Kita kan sebenarnya kan balik lagi tujuannya awal entertain pas segala macam, jangan sampai menyudutkan satu tempat atau satu individu kan, seperti itu.
0: Betul. Jadi buat kamu yang punya cerita-cerita horor bisa langsung IG-nya, aja ya DM di
1: IG-nya Suar Merah.
0: Iya, di mana tuh, apa nama IG-nya?
1: @suarmerah.
0: Oke. Dan thank you banget ya buat kakak-kakak Suar Merah.
1: Ya,
0: dan mungkin
1: terima
0: ini
1: kasih
0: udah
1: juga sudah diundang kita ke sini.
0: Oke, okay, dengan senang hati. Nextnya insya Allah ya kita bakal ada project, doakan saja.
1: Oh iya, ya mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa nemenin Nadia di sini tiap malam.
0: Betul.
1: Tiap malam sih, seminggu lah berapa kali gitu Nadia. Iya,
0: oke. Kalau gitu thank you juga buat kamu yang udah dengerin kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Dadah, bye-bye.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang mau curhat-curhat ya malam hari ini, boleh banget nih Tong Pro 2. Dan mungkin sebelum kamu yang curhat ya, di sisa-sisa waktu ini aku dulu deh yang mau curhat. Karena hari ini aku tuh rada happy sebenarnya. Tapi kayak ngerti gak sih, kamu tuh pernah gak sih ngerasain happy tapi for no reason aja gitu loh. Jadi kayak pembawaannya lagi enak aja gitu. Dan itu yang aku rasain sekarang. Dan ya, intinya I'm happy hari ini. Gak tahu sih, sebenarnya gak ada hal-hal yang bikin happy banget. Tapi gak tahu, pembawaannya happy aja. Jadi aku seneng deh hari ini. Mana tadi juga aku ada narsum yang seru banget. Terus juga pagi kegiatan aku alhamdulillah lancar. Dan enak aja vibesnya juga gitu kan. Jadi kayak aduh, alhamdulillah deh hari ini ya Tong Pro 2 kayak so far seru sih. Dan besok udah Jumat aja, besoknya udah weekend aja nih. Jadi seneng gitu loh. Gak tau kenapa ya, pembawaannya tiap Kamis ketemu Jumat tuh kayak aduh seru, suka gitu loh Tong Pro 2. Karena mendekati weekend kali ya, jadi kayak ya seru aja, enak aja gitu loh Tong Pro 2. So, semoga kamu juga ngerasain apa yang aku rasain ya. Kita semua bahagia gitu ya Tong Pro 2, amin. Dan kita juga bisa melalui hari-hari kita. Oke, jadi gitu aja sih dari aku sebenarnya. Pokoknya aku tungguin curhatan kamu sampai jam 11 malam.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Itu Lompro 2. Mungkin itu aja Lompro 2 yang bisa kita obrolin ya di Jaga Malam hari ini. Karena mengingat waktu ini udah menempati pukul 22:52 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kebersamaan kita di Jaga Malam udah hampir selesai. Jadi thank you ya yang udah dengerin aku tadi dari ada narsum sampai aku sendirian di malam hari ini ya Lompro 2. Thank you banget. Dan tenang aja buat kamu yang belum kita bacain ceritanya, belum kita obrolin ceritanya, bisa request tiap harinya ya di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau gitu Nadia pamit ya Lompro 2, dan semoga hari-hari kamu bahagia Lompro 2, kamu enjoy ngejalaninnya dan lain sebagainya ya. Amin. Kalau gitu Nadia pamit. Dadah, bye-bye.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2, supaya kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lena Nadia mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kisah Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa.
1: Alhamdulillah.
0: Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah.
2: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.
0: Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
3: Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah.
0: Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap.
3: Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan.
0: Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Hingga suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun, langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah.
4: Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali?
0: Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan atas izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah.
2: Kapan Nabi Musa akan kembali?
1: Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi?
5: Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun?
0: Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala.
2: Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi?
0: Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu.
2: Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
6: Bagaimana kita akan menciptakannya?
2: Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku.
0: Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya.
7: Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
0: Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun.
2: Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu.
0: Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya.
2: Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu?
8: Astagfirullah.
0: Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir.
2: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada, hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir.
6: 104,2 Prodo FM Mataram.
8: Apa kabar? Assalamualaikum, yo.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Kedua, 104,2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saja dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Kabupaten Lombok Tengah memperingati hari ulang tahun ke-81 pada 15 Oktober. Peringatan hari jadi ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenang perjalanan daerah, memperkuat persatuan, serta melestarikan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Sasak. Rangkaian kegiatan budaya digelar untuk menyambut hari Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya adalah Kirab Pataka Budaya yang berlangsung di Kota Praia dengan melibatkan perwakilan dari 12 kecamatan. Kegiatan ini menampilkan keberagaman seni dan tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat Lombok Tengah. Memasuki usia ke-81, Kabupaten Lombok Tengah memiliki kegayaan budaya, tradisi, dan potensi masyarakat yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Nilai gotong royong, kebersamaan, serta penghormatan terhadap adat istiadat diharapkan terus dijaga sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Informasi kedua, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Lombok Tengah turut menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 dengan memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. Penghargaan diberikan kepada sejumlah siswa yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai kompetisi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pada bidang akademik, prestasi siswa mencakup sains, matematika, dan bahasa Inggris. Sementara itu di bidang non-akademik, siswa MIN 1 Lombok Tengah berhasil menorehkan prestasi dalam sejumlah cabang olahraga bela diri, diantaranya taekwondo, karate, dan pencaksilat. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi madrasah terhadap kerja keras, dedikasi, dan pencapaian siswa. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong peserta didik lainnya untuk terus belajar, mengembangkan potensi, serta meraih prestasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Sparas, sparas, sparas, sparas, sparas, sparas,
1: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sepada, selamat pagi teman Produa. Glow here. Bakal ditemenin sama Glow di hari Jumat ini sampai nanti di jam 10 pagi ya. Udah pada bangun belum? Kalau masih kayak benar-benar masih baru membuka mata sih, ya wajar sih ya teman Produa, karena ini masih jam 6. Tentunya bakal ada lagu-lagu yang seru juga nemenin kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang udah bersiap-siap lagi ngopi santai di teras rumah, atau mungkin lagi muter-muterin kopi, atau lagi ngerebus air kali ya buat bikin kopi, teh, atau mungkin minuman-minuman hangat lainnya, bakal ditemenin sama Glow sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita mulai dulu yuk dengan lagu-lagu yang rada-rada narsis, karena lagu narsis tuh bikin mood kita jadi bagus. Kadang kita tuh juga harus kepedean teman Produa. Nih kayak lagu yang satu ini dari NPD. Apalagi ya nih, salah satu boy band yang benar-benar sepercaya diri itu. Aku suka sih kepercayaan dirinya. Ada I Love You But You Lebih Love Me.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
5: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

just the way you are. Kalau bilangnya ada yang mikir, yang bikin kamu sakit hati, teman pro 2, ada yang bilang kamu kayak you're not perfect. Emang kita enggak perfect, tapi kita harus jadi just the way you are. Apa yang kita jadiin? I am what I am. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak, ya bukan berarti kalau misalnya kamu kamu jelek, kamu plenger. Jangan, bos. Kalau misalnya udah tahu jelek, atau mungkin banyak yang bilang jelek, berusaha untuk improve diri kamu, ubah diri kamu ke versi terbaik diri kamu. Jangan nggak bisa dikasih tahu, jangan pagah ya. Kalau misalnya udah tahu kayaknya aku kurang nih, kayak udah diubah bro, nggak usah dipagah-pagahin, nggak usah ditetap di ngeyel-ngeyelin bahasa Indonesianya sih ya. Pokoknya berubah jadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kita udah cintai diri kita sendiri nih, kayaknya Justin Bruno Mars nih juga suka sama kita, karena ya dia sukanya sebenarnya apa adanya aja, nggak usah jadi orang lain. Ya udah, kita move dulu ke lagu-lagu. Abis ini bakal ada informasi seputar, seperti biasa ya, seputar cuaca hari ini bakal kayak gimana nih. Jumat berkahnya, semoga berkah juga ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu sumpek kayak kemarin, dan juga adem-adem aja. So abis satu lagu ini kita party lagi, teman-teman. Pro 2 ada Justin Bieber, ada Despacito.

0: info cuaca hari ini.
1: Waktunya informasi cuaca abis di Despacito-kan. Asik, di Despacito-kan gak tuh bahasanya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang kepo, buat kamu yang penasaran, gimana cuaca hari ini? Jujur, karena cuaca hari ini nih bisa dibilang tuh kayak gimana ya, belakangan hari ini panas banget sampai aku kayak di sini tuh men ya, biasanya di sini 22 itu udah dingin banget. Sekarang aku subuh-subuh 20, guys. Bener-bener sepanas itu, sumuk banget. Aduh, oke, ini di hari Jumat 16 Oktober 2026 ya, di jam 8 pagi ini diperkirakan bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 83% dan kecepatan angin 7,4 km per jam dari arah timur laut. Jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah aja dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 62% dan kecepatan angin 15 km per jam dari arah timur. Jam 2 siang juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 31 derajat Celcius, panas banget ya, dengan kelembapan 60%, kecepatan anginnya 17,1 km per jam dari arah timur. Jam 5 sore waktu Indonesia Tengah sih diperkirakan juga bakal cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 68% dan kecepatan angin 13,9 km per jam dari arah tenggara. Malam hari ini di jam 8 malam diperkirakan juga bakal cerah aja teman Pro 2 dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapannya 82% dan kecepatan anginnya 8,2 km per jam dari arah tenggara. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan masih cerah dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapannya 89% dan kecepatan angin 4,6 km per jam dari arah timur laut. Bakal cerah aja sih ya, tapi kayaknya bakal tetap panas ya. Jadi gimana mau dibilangnya juga gak bisa teman Pro 2, bakal panas. Jadi ya udah, protek diri kamu, lindungi diri kamu dengan berbagai macam hal yang bisa kamu pakai ya. Pakai sunscreen, pakai apalagi yang bisa dipakai nih ya, pakai hand body ya, karena pasti bakal bikin kamu jadi krek kulitnya, gampang ini, gampang berbekas gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya masih susah juga untuk apa namanya, untuk mau pakai yang macem-macem gitu ya, mending jangan deh teman Pro 2, pakai pokoknya reapply sunscreen, jangan sampai kenapa-napa.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

banget viral di mana-mana, kayak aduh gak ada deh yang gak kenal lagu ini kalau misalnya kamu seusia aku sih ya. Ditemenin sama lagu-lagu yang seru di pagi hari ini, teman Pro 2, hari Jumat. Katanya sih bakal singkat aja waktunya, jadi pergunakanlah waktu di hari Jumat ini dengan sangat-sangat bijak. Buat kamu juga yang mungkin mau bersedekah di hari Jumat karena penuh berkah ya. Dan aku sering banget nih ngeliat beberapa konten yang semoga aja dengan niat yang baik gitu ya, bikin Jumat berkah buat teman-teman yang sholat Jumat ya, terus dibagiin. Terus juga kadang untuk saudara-saudari yang memang kurang mampu gitu ya, jadi suka dikasih-kasih tuh aku jadi terharu banget. Semoga hari ini juga bisa berkah buat kamu yang mungkin belum bisa memberikan itu. Tenang aja, masih banyak cara untuk beribadah. Senyum pun ibadah ya. Jadi buat hari ini jangan lupa senyum, karena senyum itu bisa bikin kita apa? Bisa bikin kita jadi happy juga. Terus juga orang yang ngeliat kita juga jadi good mood gitu. So jangan lupa senyum hari ini. Masih ditemenin sama lagu-lagu seru. Kali ini juga kita bakal balik ke era-era jadul, tapi gak jadul kok lagunya. Kayaknya hampir semua orang tahu. Dan kata orang kalau denger intro ini semuanya bakal goyang. Apakah iya? Okay, aku akan buktikan. Aku bakal buktikan lagi. Aku bakal puterin apakah kamu goyang. Boleh dikasih tahu. Ini ada Soulja, Bilang I Love You.

0: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Wow, ada lagu dari Bob Marley. Ini adalah salah satu sesepuh pecinta reggae ya, reggae lovers. Aku datengin lagi lagu dari Bob Marley, Could You Be Love. Lama banget udah gak dengerin ini. Tapi lagu ini tuh lagi viral banget. Karena setahu aku ya, ada salah satu spot di Lombok, kayaknya itu di Tanjungan. Jadi dia tuh kayak di Bali banget. Bukan di Bali, malah menurut aku tuh kayak lagi di luar negeri, tapi vibesnya di Lombok. Kayaknya aku pengen kesana deh. Yang main ini loh, teman pro 2 yang main skateboard. Nah, di sana tuh skateboard spot, terus juga banyak bule. Wah, buat kamu yang kayak lagi nyari bule, nih kayaknya spot itu cocok buat kamu. Dijamin, karena banyak banget bule-bulenya. Ada yang main sepeda, ada yang main skateboard, ada yang atraksi-atraksi deh. Pokoknya seru-seru banget di sana, di Tanjungan, teman pro 2. Kalau misalnya kamu kepo, katanya sih setiap hari Sabtu ya, kalau gak salah ya. Setiap hari Sabtu atau hari apa? Seru banget sih. Buat kamu yang extrovert parah, terus kayak pengen melihat sesuatu yang beda dari Lombok, boleh kesana. Ke Tanjungan yang katanya jalannya berkelok-kelok tuh. Aku lihat sempet di TikTok sih, karena dia selalu rame, serame itu teman pro 2. Aduh, aku pengen kesana cuma keramean. Kayaknya energi aku gak bisa sih ya buat nyampe kesana. Pengennya sih kesana teman pro 2, cuma gimana ya bilangnya, kayaknya aku belum mampu deh untuk menimbangi tenaganya. Karena mereka tuh benar-benar sebegitunya teman produk, serame itu dan seasik-asik itu. Bisa ngomong walaupun gak kenal, kayak ya udah, kayak udah temenan lama. Dan itu masih susah sih buat aku ya, rasa-rasanya sih masih susah. Cuma buat kamu yang kayak cocok banget buat suka kenalan sama orang baru, gampang akrab, nah itu tuh kayaknya bakal nyaman banget di sana. Aku pengen sih ya nanti, tapi tunggu libur dulu dan tunggu energi aku tuh gak lagi low gitu, kayak lagi di dalam kondisi prima donanya, biar aku bisa juga menyerap energi-energi positif di sana, gak boleh energi negatif dari rumah. Jadi buat kamu yang mungkin ada pengen kepikiran ke sesuatu yang beda dari yang lain, coba kesana. Dan tentunya buat kamu yang hari ini punya banyak banget kegiatan, semangat ya. Aku hanya bisa menemani dengan lagu-lagu dan yapingan-yapingan aku tentunya. Buat kamu yang ada di jalan, hati-hati di jalan, stay safe. Jangan buru-buru, pokoknya patuhi rambu lalu lintas. Biar gak kenapa-napa teman produk, biar gak ditilang juga. Nanti ngomong-ngomong soal tilang, aku pengen ngobrolin sesuatu juga sih. Tapi kita balik lagi ke lagu-lagu yang seru. Ini juga ada semi-semi Marley-Marley-nya, tapi bukan Bob Marley. Ada Damian Marley featuring Bruno Mars, Liquor Store Blues.
1: Now greetings to the world. Why is it the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Wow, Wisnu Santika sepagi ini biasanya diputer malam-malam. Tenang, di Pro 2 bisa di pagi hari, teman Pro 2. Biar bikin kamu jadi makin semangat menjalani hari ini. Ngomong-ngomongin bahan bakar nih, rame banget ya di Bali itu, teman-teman masih belum leluasa untuk mendapatkan akses bahan bakar. Kasian tahu, berjam-jam banget mereka harus ngantri demi mendapatkan bahan bakar. Selangka itu di Bali, dan aku lihat kemarin ya, kalau nggak salah apa tadi pagi ya, pokoknya ada temanku, teman kecil aku itu ke Bali, dan dia beli eceran, guys. Jujur, beli ecerannya 100.000, kata aku sih mahal banget ya eceran yang di botol-botol itu 100.000, karena selangka itu di Bali ngantrinya tuh ada kali 3 jam kali. Aduh, itu ngantri sih menurut aku udah setara film Avenger Endgame ya. Itu kita ngantri aja tuh udah selesai tuh Avenger Endgame. Kayak gimana maksudnya? Cuma ini semoga bisa segera teratasi lah ya, karena emang bakal meresahkan banget gak sih teman Pro 2? Itu tuh lama banget ngantrinya. Aduh, semoga bisa segera pulih ya buat teman-teman yang di Bali. Kalau misalnya masih belum terlalu penting pergi-pergi, mending jangan pergi-pergi. Aku lihat bahkan ada yang sampai ngepompa bensin dari satu motor ke motor yang lain pakai pump sampo, sabun, terus juga ada yang pakai pompa air loh. Ya ampun, sebegitu niatnya. Aku tuh kayak sedih banget, soalnya waktu kemarin Lombok juga sempet yang kayak ngantri banget kan, tapi gak yang sampai berjam-jam juga ya, paling 30-40 menit lah ya, gak yang sepanjang itu. Itu pun udah capek banget, jujur teman produk aku bete banget kalau misalnya disuruh ngisi bensin tuh. Makanya aku sehemat itu ya, make motor kemana-mana tuh kalau misalnya gak penting-penting banget ya gak aku pakai sih. Kalau bisa jalan-jalan nih sampai RRI, tapi kan jauh rumahku, gak mungkin teman Pro 2, tidak memungkinkan. Itu harus benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang. So buat kamu yang lagi ada dimanapun dan ngerasa kelangkaan BBM ini, ya udah dihemat-hemat aja, dan semoga juga buat para pemangku kebijakan bisa aware ya sama masalah ini, soalnya ini sangat meresahkan teman Pro 2, bukan hanya buat kita karena kita juga kerja ya. Jadi semoga bisa segera teratasi.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

lagu-lagunya udah seru belum? Udah cukup seru untuk menemani kamu di pagi hari ini, mau siang tapi kayak gak mungkin ya. Semoga cukup ya teman Pro 2. Dan aku juga mau memberikan kamu informasi-informasi. Kalau tadi tuh benar-benar kasihan banget ya buat teman-teman yang di Bali, susah banget untuk mendapatkan bahan bakar. Dan aku rasa itu tuh adalah sebuah kebutuhan primer yang memang harus dipenuhi juga teman Pro 2. Gak bisa sekarang tuh, kecuali kita semua punya ya kendaraan listrik, cuma kan rada mahal ya in this economy, we cannot buy it gitu. Jadi ya ini juga jadi PR pemerintah juga sih untuk mengatasi kekurangan bahan bakar karena sebegitu susahnya di Bali. Ampun, semoga segera bisa deh. Tapi jujur ya, di beberapa waktu yang mungkin kita juga jadi mumet banget untuk ngapa-ngapain. Tapi selain itu ada banyak juga hal-hal yang baru nih. Contohnya adalah si Lisa ini yang abis bikin sebuah gebrakan juga, yang ternyata lagi nyiapin single baru. Jadi judul singlenya ini adalah Tarantino nih. Apa nih maksudnya Lisa? Buat kamu yang belum tahu, Lisa ini adalah personil Blackpink yang juga ada solonya juga, ada debut solonya juga, yang ternyata peluncuran single barunya si Tarantino ini jadi andalan utama buat mini albumnya yang terbaru banget. Terus ini juga bisa kamu lihat di akun media sosial pribadinya si Lisa yang udah membagikan alias nge-share cuplikan audio singkat yang ternyata ini tuh jadi pusat perhatian gitu loh. Aku sih belum lihat ya teman produ, nanti bakal aku lihat-lihat. Tapi memang gebrakannya banyak banget ya, jujur yang bikin karya di tahun ini nih sebanyak itu. Apakah memang tahun ini adalah tahun tergacor untuk menciptakan karya-karya? Aku gak tahu nih. Tapi di berbagai macam ini teman produ ya, mungkin di hal-hal yang bikin kita jadi mumet juga, terus juga bikin kita jadi pusing, baca apa-apa kayak buka sosial media, baca berita bikin pusing. Tapi ya semoga jangan ada ya banyak karya-karya ini juga bisa meredakan kepusingan kita yang bikin kita juga jujur mumet ya. Dan daripada kamu pusing, ya udah mendingan dengerin Pro 2 aja, karena Pro 2 bakal nemenin kamu dan masih sama Glow sampai nanti di jam berapa? Di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kira-kira kalau misalnya kamu nih, siapa yang pengen kamu jadiin tulang rusuk? Au. Jauh banget sih pertanyaannya, karena aku kepo, teman pro 2. Ya namanya juga kepo. Emang kenapa kalau kepo? Ih, kamu tau gak sih anaknya Soimah yang kemarin baru nikah, Aksa kalau gak salah ya. Ini lagi berseliweran di mana-mana nih fotonya si Soimah remake. Jujur kayak ganteng banget ya, gen Jawa ini cakep juga nih aku liat-liat. Tapi masih kecil tau Aksa tuh, aku kira tuh kayak seusia aku. Ternyata dia lebih kecil, dan dia kalau gak salah istrinya lebih tua gitu. Lucu ya, sekarang berondong-berondong nih berani menggait yang lebih tua. Gokil, keberaniannya perlu aku acungi jempol sih. Yang lebih aku salutin adalah kalau nggak salah aku pernah nonton di podcast di mana gitu ya, pokoknya ada Soimah yang bilang kalau anaknya ini sebenarnya itu nggak pengen kuliah. Nah, terus akhirnya si Soimah nanya, kamu maunya apa gitu? Aku maunya bisnis, kata anaknya, dan didukung loh, maksudnya kan dengan perekonomian yang oke ya untuk menghidupi anak, terus menyekolahkan anak dengan jenjang yang tinggi juga kayaknya dia mampu-mampu aja ya, karena punya keraton bos. Dan ketika anaknya memilih untuk tidak berkuliah, bukan karena dia gak mampu ya, tapi karena anaknya memang gak mau, itu didukung penuh. Dan terbukti anaknya jadi sukses-sukses sih. Penyanyi iya, terus anaknya juga kelola bisnis, katanya dia sangat-sangat pandai untuk mengelola bisnis. Jadi gak ada kekhawatiran juga karena dia gak kuliah ya, karena kuliah juga kadang di beberapa kasus tuh dipaksain gitu loh. Padahal dia gak pengen kuliah, tapi ada juga beberapa orang yang dipaksa kuliah. Nah itu tuh hasilnya gak akan maksimal. Jadi menurut aku ya udah, kasih anak juga wewenang untuk mereka mau nge-explore apapun di kehidupan yang cuma sekali ini. Jadi kalau misalnya kamu juga mungkin gak cocok nih sama yang namanya kuliah-kuliah, coba diobrolin dulu sama orang tua dan enaknya tuh gimana. Walaupun pasti bakal ada perdebatan yang ya alot mungkin ya, tapi kalau misalnya dibarengi dengan cara komunikasi yang baik, terus juga alasan-alasan yang cukup bisa masuk diterima sama orang sih, aku rasa sih bakal didukung juga sama orang tua.